0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular yang ketiga? Comel je kan, kita tengok ayah layan kerenah anak masa nak makan.
2: Ya, ayahnya terpaksa lah kan. Siapa makan nasi ni? Eh, takutlah berpura-pura jadi karakter lain.
3: Oh, saya memang cemburu lah tengok ada anak zaman sekarang. Ya, ayah ataupun mak je pujuk-pujuk nak makan. Zaman saya dulu, mak saya terpaksa tersorokkan makanan sebab saya kuat makan.
2: Awak kuat makan?
3: Saya kuat makan. Alamak. Sampai kan, sebab mak saya dia jenis, dia akan masak terhari itu untuk malam sekali dia package. Macam ada mak dia akan masak tengah hari, masak malam kan. Sampaikan mak saya terpaksa sorokkan, ini makanan untuk malam tau, jangan makan. Saya curi makanan tu. Saya kuat makan.
1: Kalau ada AP dia macam habis terus tengah hari tu. Sempat untuk sampai malam. Tapi untuk video yang ini kan, suara ayah ni comel lah. Macam suara Doraemon pun.
3: Suara Doraemon eh.
1: Suara Doraemon macam mana?
3: Makanlah gitu. Apa tak makan ni? Macam tu lah.
2: Tapi sebenarnya kalau kita boleh tengok karakter anak-anak kita kan, membesar dengan ayah yang ada karakter kasih sayang ni, anak-anak ni lebih, orang kata, bertanggungjawab, lebih gembira, personality mereka tak suram.
3: Betul lah. Tapi kalau ikut pengalaman ataupun ikut kajian, anak-anak perempuan ni akan lebih rapat dengan ayahnya. Kalau untuk anak-anak lelaki, dia akan lebih rapat dengan ibunya.
2: Ya, betul. Dan sekarang ni kita nak baca komen anda semua. Kita ada komen daripada Alum. Alum kata, baiknya lah bapaknya. Kalau mak aku ni, sekali dia cekau rambut aku, sepingan habis nasi masa itu juga.
3: Nampak tu.
1: Ini memang mak zaman dulu lagi kan.
3: Ada Umi 88 katanya, kalau anak aku, aku biarkan je dia lapar. Nanti dah lapar, pandailah dia minta nak makan. Adakah aku seorang mak yang kejam?
1: Tidak. Ini semua adalah Asian mom. Seterusnya kita ada Sarah. Tak ingin nak buat begini, tapi kitanya baran guys. Sekali dua jadi taktik ini. Lepas tu hang tak makan, hang lapar
3: lah. Dia selalunya taktiknya buat kapal terbang.
2: Dan ada juga komen yang terakhir daripada Syafiza katanya, dulu masa kecil mak bawa pinggan depan rumah. Kami lari satu pusing berhenti depan mak, makan satu suap, sambung lari. Kalau lambat sikit mak bising, kering dah tangan mak ni.
3: Ini memang biasa, macam anak-anak buah saya macam tu. Mereka ni akan berlari satu rumah, lepas tu suap. Lepas tu berlari satu rumah, suap. Kadang-kadang mereka tak nak makan dengan mak dia. Bila dah balik kampung, dia nampak saya, dia akan makan dengan saya. Tak tahulah kenapa, mungkin saya ada vibe-vibe yang budak-budak suka kot.
2: Awak ada vibe bapak-bapak.
3: Mungkin lah.
1: Memang bapak-bapak. Satu lagi komen daripada Din Tahir juga di video tu lah kita yang ketiga di Facebook. Dia pun kata, macam-macam ada. Itulah kan, ayah-ayah zaman sekarang, mungkin sebab juga kita ada media sosial kan, yang banyak yang kita boleh dapat idea-idea yang kreatif untuk kita bonding bersama dengan anak-anak dan juga isteri.
2: Ya, betul. Nak jadi garang boleh, tapi jangan terlalu membataskan hubungan anak dan bapa lah.
3: Baik, selesai sudah untuk video-video tu lah yang kami kongsikan untuk waktu ni. Andai kata anda terlepas, anda boleh saksikan je kembali di Facebook kami, Kelab FM, ini baru KL.
2: Baik, seperti biasalah, setiap kali lepas habis video tu lah, kita ada lagu Hindi. Dan lagu Hindi yang kali ni bertajuk Piyakar.
3: Piyakar. Zaman-zaman saya membesar dulu, ada cerita Hindustan setiap hari Sabtu tau. Bila kami tengok Hindustan tu, mak saya akan suap saya. Sampai-sampai tengok Hindustan, mak saya nangis. Lepas tu dia akan suap saya. Saya pun menangis sebab dia mentekan-tekan.
2: Merekan-rekan lah mak awak ni. Dan ini dia Piyakar, Rentak Pagi KL.
3: Baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Buat politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
3: Lapar pila ataupun lapar kewangan. Pernah tak anda rasa gaji masuk tapi cepatnya habis? Bukan sebab anda boros sangat pun sebenarnya. Sebab kewangan kita tak stabil. Ini yang saya panggil sebagai lapar kewangan. Bila lapar makanan tapi rasa tak cukup sentiasa. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Walaupun income ada. Tapi sebab apa jadi macam ni? Sebab tak ada sistem. Sebab tak ada simpanan. Dan terlalu banyak komitmen. Bila duit masuk je, terus keluar. Tak sempat dia nak bernafas kat situ. Akhirnya hidup jadi penat walaupun kita bekerja keras. Solusinya bukan tambah income semata-mata tapi stabilkan asas kewangan. Ini tiga perkara yang anda boleh buat untuk elak perkara ini berlaku. Pertama, bina dana kecemasan supaya anda ada buffer jika berlaku kecemasan. Kedua, bina sinking fund. Ramai mereka di luar sana yang menganggap renew roadtax, renew insurance, servis kereta, balik kampung, kenduri kendara adalah satu kecemasan. Sedangkan itu adalah sesuatu rutin tahunan kita. Jadi sediakan satu sinking fund yang mana dinamakan tabung tersebut kepada tujuan-tujuan tertentu. Contohnya, tabung renew roadtax dan insurance. Tabung balik kampung. Tabung yuran anak. Dikala kita nak bayar yuran anak, maka ambillah duit di dalam tabungan pendidikan anak. Ketiga, fokus kepada stabilkan aliran tunai. Apakah yang dimaksudkan dengan aliran tunai? Duit masuk sentiasa perlu ditingkatkan. Duit keluar harus sentiasa dikurangkan. Pastikan sentiasa ada extra cash flow yang boleh disimpan dan boleh menampung perbelanjaan kita supaya tenang sampai menunggu gaji yang baru. Ingat ni, perut boleh kenyang seketika, tapi kewangan stabil buatkan kita tenang jiwa selamanya.
2: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL. KL FM
1: Baik, info trafik untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Trafik masih lagi bergerak perlahan di Damansara Link dari Kayu Ara ke Seksyen 17, di Kerinci Link dari Jalan Duta ke Hartamas, dan di Pencala Link dari Tol Bukit Kiara ke Susur Hartamas, dari Mon Kiara ke Jalan Duta dan seterusnya. Trafik juga masih lagi bergerak perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, Pusat Bandar Puchong ke Jabatan Kabel, dari Kelana Jaya ke SS2, dan juga dari arah selatan Pencala ke TTDI.
4: Ya, jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, bolehlah kongsikan bersama kami di 0133-09-97-972.
5: Hey, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Yang dah sampai ofis, selamat bekerja. Dan selepas ini kami nak masuk kelas menerusi belajar apa hari ini. Kita akan belajar tentang buah. Okey, sebenarnya selepas ini dan untuk waktu ini, jom berhibur dengan lagu ini.
4: Santesh dengan tajuk lagunya Amalina.
5: Terus layar Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Ya, itu dah tadi lagu persembahan Mimi Fly dengan tajuk lagunya Angkat. Dan pada hari ini, belajar apa hari ini? Kita nak angkat satu buah yang diberi nama buah melon.
1: Oh, inilah asal-usul ni kartun yang anak buah saya suka tengok.
0: Coco Melon. Melon tu buah tembikai.
1: Itu melon ni buah apa?
0: Buah tembikai jugalah, tapi versi yang bukan tembikai merah.
1: Itu?
0: Tembikai warna putih, warna kuning macam tu.
1: Tembikai susu lah. Habis tu yang Coco Melon tu buah tembikai apa?
0: Tu tembikai.
1: Tembikai.
0: Itu tembikai warna merah tu lah.
2: Tembikai merah tu watermelon tau. Watermelon ni kartun.
0: Salah.
2: Salah lah kulit ni.
0: Baru excited.
1: Sabar. Ya, yeah. Okay. Buah melon ialah antara buah yang kaya dengan air dan sesuai dinikmati terutama ketika cuaca panas. Isinya yang manis dan menyegarkan mengandungi vitamin C, ada vitamin A serta beberapa mineral seperti kalium dan kandungan air yang tinggi juga membantu menyumbang kepada keperluan cecair harian tubuh.
2: Dan juga menariknya, terdapat beberapa jenis melon seperti ada melon hijau, melon orange dan juga golden melon yang mempunyai rasa serta tekstur yang berbeza. Di mana melon boleh dimakan begitu sahaja, nak buat jus pun boleh, salad buah pun boleh ataupun nak dijadikan pencuci mulut. Jadi pemilihan melon yang matang biasanya boleh dikenal melalui bau yang harum dan sedikit lembut apabila ditekan pada bahagian hujung buah.
0: Ya, dan kalau anda nak tahulah kan, harga dia mungkin sedikit keras berbanding dengan buah tembikai biasa. Dan rasanya sangat-sangat sedap. Sebab saya pernah rasa yang fresh punya tau. Yang kita petik je dari pokok. Lepas tu kita boleh potong dan terus rasa. Dan kalau nak rasai sendiri pengalaman petik melon ni, lagi-lagi di sekitar Lembah Kelang ni kan, anda boleh datang ke Pusat Teknologi Melon Banting Selangor.
1: Sebenarnya honeydew ataupun melon ada berbeza tau. Tembikai susu ni isi dia warna hijau. Yang melon isi dia warna oranye. Ada beza dia. Dan melon ni lagi manis daripada honeydew tu lah.
0: Sebenarnya dia banyak grade lah.
1: Apa grade?
0: Dia banyak grade. Dia ada A, B,
1: C. Dia grade dekat mana? Universiti mana dia grade?
0: Tak, sebenarnya memang ada grade dia. Untuk menentukan harga setiap kg sebenarnya.
1: Grade. Oh, grade. Okay.
0: Saya wong Jowo.
2: Buah melon ni pun juga banyak manfaat ni. Antaranya boleh menghidrasi tubuh. Dia rendah kalori, jadi sesuai untuk orang yang nak diet macam AP. Juga baik untuk kesihatan jantung, meningkatkan sistem imun, melancarkan pencernaan, meningkatkan kualiti tidur. Selain boleh menjaga kesihatan mata, melembapkan dan mencantikkan kulit, menguatkan rambut dan kuku dan juga melindungi tubuh daripada sinar UV.
0: Kita boleh juga makan melon ni kan. Sebab AP macam kulit kusam je.
1: Saya bukan kulit je kusam, hati kusam. Macam-macam kusam lah. Dekat kampung saya pun ada tu, orang panggil dia Kak Melon.
0: Kak Melon. Sebab
1: dia nama dia Jabilah. Bila dia nak macam putih sikit, panggil I Kak Melon.
0: Kak Melon. Maksudnya dia glowing lah.
1: Glowing lah, macam buah melon ni lah.
0: Tapi bercerita tentang buah melon, bentuknya memang seakan-akan buah tembikai kan. Tapi yang unik dia, kalau kita pergi dekat sekitar Kelantan ke kan, tembikai di sana tidak dipanggil tembikai tapi dipanggil timun cino.
1: Timun cino.
0: Betul
1: lah. Hari itu saya nak makan nasi lemak. Kak, boleh letak timun? Tidak, mana ada orang makan nasi lemak dengan timun. Bukan maksud saya tembikai. Timun tu lah.
0: Saya pun dekat waktu pergi belah-belah Kelantan macam tu kan, saya macam culture shock.
1: Apa culture?
0: Culture shock. Sebab saya rasa macam kita nak syuting untuk timun Cina, kita carilah timun tu kan.
1: Timun lah.
0: Tak ada timun. Yang ada tembikai. Mana timunnya? Rupanya tembikai. Barulah saya belajar.
1: Okay. Jadi jangan culture shock sangat. Kita culture shock. Dan sama bagi juga kepada Kak Melon. Ya, Kak Melon, orang kabur saya. Jadi sebab sini kita ada Arena 972 dan juga soalan kuis Sukma untuk anda. Jadi sebelum itu, beribu terus dengan lagu ini.
0: Cerita Kedai Kopi, nyanyian daripada Malik Fit Salam Muzik.
1: Ya, orang tak bagi KM.
0: Ini baru KL.

0: Reggae, hayate, yeah.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Baik, 8.40 minit pagi dan pastinya untuk waktu ini kami nak berkongsi mengenai arena sukan menerusi arena 972. Antaranya Malaysia baru saja beraksi di Thai Kings Cup yang ke-39 di Bangkok yang berlangsung sekitar 3 hingga 11 Ogos. Dan yang menariknya, Malaysia muncul naib juara acara regu berpasukan. Okay.
3: Ya, selepas tewas kepada Thailand dan seterusnya, ada pertembungan Malaysia-Thailand ini juga penting sebagai gambaran awal persaingan menuju Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, terutama kerana kedua-dua negara memang merupakan kuasa besar sepak takraw Asia.
4: Ya, dan untuk minggu ini pula, perhatiannya badminton dalam negara beralih kepada Petronas Malaysia International Challenge 2026 yang berlangsung 11 hingga 16 Ogos, dan kejohanan ini berlangsung di Malaysia lah. Kalau anda nak tahu. Dan ini antara acara yang terbesar, yang lebih besar selepas itu ialah BWF World Championship 2026 di New Delhi yang dijadualkan berlangsung 17 hingga 23 Ogos.
2: Okey, itu antara sukan badminton juga sepak takraw. Berbalik kepada sepak takraw tadi, apa yang menariknya untuk tahun ini menerusi Kings Cup, Malaysia menghantar pasukan kedua iaitu anak-anak muda kebanyakannya, dan alhamdulillah mereka berjaya menuju ke final dan mendapat tempat kedua. Bila melawan Thailand dalam sukan sepak takraw ini memang bukan mudah lah. Tapi dapat naib juara tu alhamdulillah lah. Dan selepas ini pasukan-pasukan senior pula akan turun untuk sukan Asia, termasuk Syairus di Azad Alias, juga Zulkifli Razak dan lain-lain lah. Jadi semoga berjaya buat mereka. Dan untuk waktu ni kita ataupun kami nak berikan soalan untuk kuis Sukma.
4: Ya, dan hari ini soalan kita berbunyi begini. Anda kena fokus, pasang telinga semua kan. Berapakah jenis sukan yang dipertandingkan pada Sukma ke-22 kali ini?
2: Okey, jadi jangan lupa untuk hantarkan voice note anda, sebutkan nama anda, asal anda dari mana, lepas tu berikan jawapan untuk soalan tadi dan hantarkan menerusi WhatsApp kami 0133 3097 972.
4: Dan pemenang boleh di war-warkan pada bila tu, Epi?
2: Besok lah kedua umum.
4: Esok?
3: Tak, nanti pemenang kita akan umum seperti biasa nanti, insyaAllah 9.15 minit pagi. Kita baru sahaja mula kuis pada 10 hari bulan, iaitu hari Isnin. Tetapi kita dah ada 4 pemenang. Kenapa? Kerana setiap hari kuis Sukma kita akan kita siarkan dalam Rentak Pagi KL dan juga Kenangan Lalu Kuala Lumpur KLKL.
4: Okey. Jadi kepada anda semua dah pasang telinga tadi, lagi-lagi yang bersemangat nak jawab, mungkin dapat hadiah yang menarik, bolehlah hantarkan ke WhatsApp kami di 0133 3097 972.
2: Okey, hantar sekarang tu, jangan tunggu-tunggu, sebab kami hanya akan pilih yang pertama dengan jawapan yang betul. Ya, yang kedua, yang ketiga memang susah sikit.
4: Ya. Dan sebelum kita nak ke info-info yang seterusnya, kita nak berhibur dulu dengan Nabila Razali dengan tajuk lagunya Vroom Vroom.
2: Ya, Rota Bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tiga ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan tiga ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
2: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
1: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
2: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
3: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
1: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
4: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada Bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
1: Berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
5: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
1: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
5: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that lah.
1: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirontar itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 3 ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
7: KLFM. Ini.

0: Pagi KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan kembali lagi bertemankan kami bertiga, ada Kuli, Nepi Syafiq dan juga Dayang, menerusi Rentak Pagi KL. Dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Dan sekarang ni kita ada info trafik untuk anda semua. KLFM
2: Baik, info trafik untuk anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari UPM ke KTM Serdang, dari Wan Petaling ke Kuchai Lama, dari Kuchai Lama ke Pusat Bandar dan dari Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana.
3: Okey, dan itu info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda waktu ini. Jangan lupa, kami dah berikan soalan kuis sukma kepada anda. Soalannya berbunyi macam mana, Dayang?
2: Bunyi soalan untuk hari ini, berapakah jenis sukan yang dipertandingkan pada sukma ke-22 kali ini?
3: Okey, yeah. 0133097972 itu nombor WhatsApp-nya. Anda perlu sebut nama anda, lepas itu asal dari mana, dan berikan jawapannya. Hantar sekarang sebab kami nak mencari pemenang yang terawal.
1: Okey. Jadi kepada anda semua, bukan setakat itu saja anda boleh kongsikan. Nah, jangan lupa untuk kongsikan info trafik di KLFM di 0133097972. Dan selepas ini, seperti biasa, kita ada game on.
2: Ha, hari ini game apa, AP?
3: Hari ini kita ada game teki-teka.
1: Teki-teka. Pun boleh lah, AP Syafiq. Teka-teki di mana hari ini, siapa nak bagi teka-teki ni?
3: Siapa nak bagi teka-teki, itu pun menjadi teka-teki lagi. Uh-huh. Lagi kita bincang, kita dengar dululah lagu ni.
1: I Am Nita dengan tajuk lagunya Terima Kasih.
3: Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak Pagi KL, game on.
1: Baik, sampai 9.25 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang mendengarkan kami, menerusi RTM Kedat, juga frekuensi kami 97.2. Ada yang dengar dalam kereta, ada juga yang mendengar di pejabat.
2: Ya, dan sekarang ni sebenarnya kita terima satu voice note berkenaan dengan kuis Sukma pada pagi tadilah. Dan kita rasa-rasa macam
3: kita dah ada pemenang dah.
2: Boleh mainkan.
3: Ya, kita dengar pemenang untuk kuis yang kelima, kuis Sukma hari ni. Kita dengarkan.
1: Sebelum tu, apa soalannya tadi, Dayang?
3: Okey, kita ulang dulu soalannya. Berapakah jenis sukan yang dipertandingkan pada Sukma ke-22 kali ini?
2: Okey, jawapan
1: pemenangnya, dia. Pemenangnya adalah...
4: Saya Azlina Khairos dari KL. Jawapannya ada 37 jenis sukan.
1: Adakah betul jawapannya 37?
2: 3, 2, 1, betul!
3: Jenis 37 sukan.
1: 37 tu umur saya tu, 2 tahun lepas tu umur saya.
2: Oh, 2 tahun lepas. Maksudnya awak dah makin lagi berusia. Okey, faham?
3: Jadi tahniah kepada pemenang kita untuk pagi ini. Nanti kami akan menghubungi pemenang kita semula. Okey, okay. Jadi untuk anda yang lain, jangan lepaskan peluang. Petang nanti ada lagi kuis Sukma dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. InsyaAllah 6.30 minit petang.
1: Okey, dan juga kepada Ina tadi, tolong kirimkan nama penuh, lepas tu alamat serta nombor kad kebenaran anda menerusi WhatsApp kami 0133-3097-972. Okey?
2: Baik.
1: Untuk jadi macam biasa, kita ada teka-teki, teka-tekuk, ulama di dalam mangkuk.
3: Tak nak teka.
2: Dan hari ini Epi Syafiq akan beri teka-teki kepada Kulin dan juga Dayang. Okey, apa itu teka-tekinya?
1: Baik. Tahu lembu-lembu?
2: Tahu. Lembu,
1: kalau dia tengah marah, dia akan dipanggil apa?
3: Alamak, lembu tengah marah panggil apa ni?
2: Kau.
1: Lembu, kau. Bukan, kau yang mudi.
2: Kau lembu.
1: Kau lembu. Lembu apa kalau lembu tengah marah, dia dipanggil apa?
2: Kita panggil...
3: Lembu marah lah.
1: Lembu marah salah.
2: Kita panggil bomba.
1: Panggil bomba? Bomba?
2: Takutlah kalau lembu tu sodok orang ke...
3: Lembu sodok orang eh?
2: Boleh lah dia tanduk orang macam tu ke, mengamuk ke, takutlah.
3: Lembu tengah marah panggil IP lah.
1: Panggil saya. Saya boleh lembut kata lembu tu. Lembut dengan hati wanita pun saya tak pandai. Susah. Ini pula nak lembut kata lembu.
3: Jangan samakan wanita dengan lembu eh.
2: Okey, apa dia? Bagi hint lah, bagi hint.
1: Tak ada hint.
2: Mana boleh?
1: 5, 4, 3, 2, 1. Okey, lembu apabila marah, dia ataupun lembu itu akan dipanggil Mudi.
2: Mudi.
3: Tadi dah sambung. Kenapa tak panggil tak sambung D? Aduh.
1: Saya dah bagi hint dah tadi.
2: Mana ada bagi hint? Tak ada.
1: Okey, dapatnya Dayang dengan Kulin tak dapat jawab untuk soalan teka-teki hari ini. Selepas ini macam biasa, Kulin dan Dayang akan didenda hari ini. Mereka akan didenda membuat bunyi lembu. Itu bukan. Okey, selepas ini semuanya akan dirungkaikan. Untuk waktu ini, jom berhibur dengan lagu ini.
2: Andy Bernardi dengan tajuk lagunya Donde.
1: Ruang Tak Bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ini dia lagu Gerhana dari kumpulan Kembara. Jadi ramai yang makin bersemangat dah mula pun macam makin laju menaipnya di depan PC, depan komputer.
2: Betul lah. Dari tadi matanya makin layu, mukanya makin sembab. Bila dah masuk ofis, bila dengar lagu-lagu di Kelab FM ni, bertambah semangat lah.
3: Baik, itu dia lagu-lagu yang kami akan mainkan di setiap pagi. Lagu-lagu yang semangat, yang boleh sing along bersama-sama kawan-kawan ke ataupun diri anda sendiri. Dengar je lagu, bolehlah nyanyi. Walaupun tak ingat tajuk lagu tu apa.
2: Apa. Yang penting bila nyanyi tu ada keyakinan. Bila nyanyi sorang-sorang dalam kereta, rasa suara kita lah yang paling sedap.
1: Betul. Walaupun lirik dia kadang-kadang macam lirik lagu lain, tapi nyanyi lagu lain. Tak apa, okey je. Yang penting anda bahagia, gembira, abaikan apa tu kecaman ataupun komen-komen daripada rakan-rakan anda yang mungkin kata, sorry tak sedap, dia boleh tak? Tak
2: betul
1: apa.
2: Lah.
3: Suka hati kita
2: lah. Sepatutnya pitchingnya ke Selangor, tiba-tiba pergi ke Pahang pitchingnya lah.
1: Jauh
2: pitchingnya.
3: Itu dia dua lagu yang kita dah pun mainkan. Dan sebentar saja lagi ada lagi satu lagu yang akan dimainkan yang bertajuk Di Hari Persandinganmu.
2: Hilang betul semangat saya. Tadi tak ada semangat dah.
3: Yang rasa macam ada crush-crush kahwin ke minggu lepas, yang nak hilangkan rasa sedih tu, kita nak anda luahkan lah melalui lagu.
1: Tak apa, ada yang lebih baik. Pasti ada yang lebih baik. Kita kena yakin yakin.
3: Betul.
2: Kenapa yakin-yakin tu tekan-tekan sangat? Okey, selepas ini anda akan bersama dengan EJ 10 pagi sampai 1 tengah hari. Banyak lagi lagu yang bakal anda boleh minta menerusi Hi KL. Okey.
3: Baik, dan sekarang ni kita nak berhibur dengan lagu Di Hari Persandinganmu.
2: Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Kembali bersama-sama kami untuk waktu ini menerusi KLFM. Ini baru KL 10:10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk tiga rakan saya yang baru saja berlalu menerusi rentak pagi KL. Kita ada AP Syafiq, Kulin dan juga Dayang yang temani anda bermula 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan untuk waktu ini, saya Ashila Ashura menemani anda menerusi Hai-Hai KL. Untuk hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026. Kena bersemangat jangan lemah longlai. Walaupun pelbagai perkara yang berlaku pada pagi tadi adalah benda-benda yang terjadi dalam hidup kita, tak apa, insyaAllah kita bangkit balik. Sebabnya masa untuk hari ini masih panjang lagi. Baru pukul 10 pagi, kita kena laluinya sehingga waktu petang membawa ke malam. Dan harapan saya seperti biasa, mendoakan agar anda berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang cergas, fizikalnya baik, emosinya baik, mentalnya juga baik. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Elizabeth Tan dengan lagunya Rezeki. Dan juga lagu ini daripada Dato' Hatan, Hazama ada juga Black dengan lagunya Hitam Manis untuk anda menerusi Hai-Hai KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Hai hai Kuala Lumpur.

Itu adalah aku daripada Chombi. Sayang, I love you. Menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL. Cemburu tu boleh lah kan, tapi jangan kita terlebih-lebih sangat hingga menimbulkan salah faham ke. Cemburu tu biar berpada-pada. Masa sayang tu memanglah disebut sayang, I love you. Tapi bila dah marah, sayang pun melayang. Okay, 10.42 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang bekerja. Selamat menjalankan tugas-tugas anda. Ada tak rasa macam akhir-akhir ni ataupun sebelum ni rasa sakit belakang sangat? Mungkin anda duduk terlalu lama ke? Kita ni umur-umur macam ni kan, bila duduk lama sangat pun tak boleh jadi sakit belakang. Mungkin juga cara kita duduk tu salah, postur badan kita tu kurang baik, ataupun mungkin juga kita ni penat seharian kita bekerja, buat itu buat ini, menyebabkan belakang kita sakit. Tetapi ini diingatkan kepada anda, pakar perubatan ada bagi tahu sebenarnya dalam sesetengah keadaan sakit belakang tu mungkin kita rasa disebabkan masalah otot ke, letih dan sebagainya, tetapi ada masalah kesihatan yang lain, iaitu mungkin anda ada batu karang dalam buah pinggang. Makanya untuk memastikan sakit belakang anda tu disebabkan sakit otot ke, masalah batu karang ke, anda kena pergi buat pemeriksaan kesihatan. Sebab kita takut mungkin sakit belakang itu puncanya ada batu dalam saluran kencing. Sebab itulah kita selalu sakit-sakit belakang. Kena buat pemeriksaan kesihatan supaya kita tahu. Tidaklah kita bertanya-tanya atau kita berteka-teki. Aku rasa okey kot, sakit-sakit biasa je, sakit otot. Rupa-rupanya nanti bila dah check, Allahu Akbar, dah teruk dah. Jadi akan makan masa lah untuk kita merawat. Okey, kita doakan agar anda semua kembali sihat, kembali bertenaga. Sambil-sambil jom kita nak layan lagu daripada Haziq Rosabi dan juga Ira Milpan dengan lagunya Pandang Pandang Jeling Jeling. Layan dulu lagu ini ke langit. Tunggu abang pulang menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
3: Baik, terima kasih tuan-tuan semua yang terus mendengar kami ketika ini tepat pukul 11 pagi. Itu dia tadi lagu daripada Khalid J. Baru saja anda dengar dengan lagunya bertajuk Selimut Hati. Okey, lagu tu sebenarnya dipopularkan oleh kumpulan Dewa. Khalid J ni kalau anda mengikuti perkembangan Khalid J, nama sebenarnya adalah Harold Khalid Jonathaniel Sihombing. Merupakan penyanyi dan penulis lagu terkenal dari Indonesia. Dilahirkan pada bulan Disember tahun 2000 dan mula dikenali selepas menyertai rancangan The Voice Indonesia pada tahun 2019 dan popular menerusi lagu hit iaitu It's Only Me dan juga Now I Know. Jadi untuk seterusnya ni saya nak bagi ruang kepada anda untuk hantarkan lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda menerusi WhatsApp kita di 013-3097-972. Berderet dah yang menghantar, yang meminta lagu. Bermula pukul 10 tepat pagi tadi dah ada yang minta. InsyaAllah kita akan susun, kita akan siarkan lagu-lagu daripada anda. Kalau ada yang tidak tertunai lagu pilihannya, janganlah merajuk. Tak sah, okey? Buruk benar dah tua-tua ni merajuk. Yang penting kita layan je lagu-lagu yang diminta oleh kawan-kawan kita. Hari ni lagu awak, esok lusa lagu kawan yang ni pula kan. Kita tukar-tukar, kita gilir-gilir. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Halina yang berada di Pantai Hill Park, dekat je dengan Angkasa Puri. Katanya dah lama tak dengar lagu 2x2 bersama dengan Asha Malik. Nak dengar lagu Jangan Main Asmara. Boy, lagu ni tahun 1998. Dan juga Musa Mus, ini tak dinyatakan dari mana. Katanya nak dengar lagu daripada Spin bertajuk Utusan Rindu. Layan terus Hai Hai KL, ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu Jangan Main Asmara daripada 2x2 dan juga Aisyah Malik, baru saja menghiburkan anda 11.21 minit pagi. Dari mata turun ke hati, dari hati kena berhati-hati. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL, saya Ashila Ashura temani anda untuk waktu ini. Hari ini hari Rabu 12 Ogos 2026, merupakan Hari Gajah Sedunia. Yang disambut pada setiap 12 Ogos. Dan Hari Gajah Sedunia ini sebenarnya disambut untuk meningkatkan lagi kesedaran kita tentang kepentingan melindungi gajah dan juga habitat semula jadinya. Jadi kalau anda kan pergi ke mana-mana destinasi, kalau nampak gajah melintas, kena ingat kita ni yang menumpang di habitat mereka. Kena perlahankan kenderaan, beri ruang, jangan ganggu. Sampai gajah tu selamat berlalu, barulah kita teruskan perjalanan. Ini sedikit tip yang perlu kita ambil tahu mengenai gajah-gajah ini. Sebab seringkali kita dengar kan berkenaan dengan gajah ini, kita terlanggar gajah ke, mungkin gajah sedang melintas ke. Ada tip, kadang-kadang kita macam tak ambil cakna. Kita rasa bila nampak gajah tu, gajah tu yang akan elak kita. Sebenarnya kita ada tip yang perlu kita ikuti. Antaranya, bila nampak gajah dekat laluan yang kita nak lalu tu, kita perlahankan kenderaan kita dan berhenti pada jarak yang selamat. Jangan kita nampak gajah, kita berhenti tu berhenti, tapi dekat sangat dengan gajah tu risau. Dan kalau boleh, jangan bunyikan horn ataupun pasang lampu tinggi, kerana ia boleh mengejutkan gajah. Gajah ni walaupun badannya besar, tapi boleh terkejut dek. Bila terkejut, macam-macam boleh terjadi. Dan kalau boleh juga, bila nampak gajah, kita jangan cuba memotong ataupun menyelit di celah-celahan kumpulan gajah tu. Konon-kononnya nampak segerombolan gajah ni, kita cuba kita rasa macam boleh kan. Jangan sesekali buat macam tu, dan beri ruang serta tunggu sehingga gajah tu benar-benar beredar. Dan kalaulah gajah tu tiba-tiba menghampiri kita ataupun menghalang jalan kita, perkara paling penting, kita undur perlahan-lahan kalau keadaan selamat. Nak undur pula, ada pula kenderaan lain kat belakang kita, kita bagilah isyarat dekat orang belakang, undur sama-sama kan. Dan jangan kita sesekali turun dari kenderaan semata-mata nak ambil gambar, nak ambil video. Jangan macam tu, tak boleh, tak boleh. Keselamatan kena diutamakan. Dan kalau terserempak dengan anak gajah, kena lebih lagi berhati-hati, kerana gajah dewasa ini mungkin akan bertindak agresif untuk melindungi anak gajah. Jadi itulah dia, sempena dengan hari menyambut gajah ataupun sambutan Hari Gajah Sedunia, sedikit tip untuk kita yang selalu terserempak dengan gajah ataupun pertama kali bertemu dengan gajah depan mata. Ini antara yang boleh kita ikuti. Kembali lagi menerusi pilihan Hai Hai KL, kita nak tunaikan lagu rakan-rakan kita yang memintanya daripada Amir Irfan yang berada di Setiawangsa. Nak dengar lagu Flop Poppy, Mimpi Sedih. Tok Da nak dengar lagu Nikki, Caramu. Dan seorang lagi, Hidayah. Hidayah ini nak minta lagu daripada Udit Narayan dan juga Al-Kayaknik. Lagu Hindi Dilne Ye Kaha Hil Dilse. Ini dipetik daripada filem Dakkan. Hidayah ni dari Kepong. Semoga terhibur dengan lagu pilihan. Jadi kita layan dulu lagu sempena dengan sambutan Hari Gajah Sedunia, lagu Gajah di Balik Batu, Wali Band, Hai Hai KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tahu lembu?
2: Tahu.
1: Kalau dia tengah marah, dia akan dipanggil apa?
2: Lembu tengah marah panggil apa Kau.
1: Lembu. Bukan kau yang mudi.
2: Lembu tengah marah panggil Lepi lah.
1: Panggil saya. Saya boleh lembut kata lembu tu.
2: Yeah.
1: Lembut tengah hati wanita pun saya tak pandai. Susah. Pula nak lembut kata lembu.
2: Jangan samakan wanita dengan lembu .
1: 3, 2, 1. Okey, lembu apabila marah dipanggil mudi. Kita mulakan dengan Dayang untuk emosi yang pertama, emosi marah.
2: Saya suka jalan-jalan sebab setiap kali keluar rumah, saya berharap akan bertemu seseorang yang boleh belanja saya makan.
1: Itu bukan marah. Itu awak rapping.
2: Itu jadi rapper. Orang Jawa macam marah macam mana? Orang Jawa.
1: Saya suka jalan-jalan. Ayat tu. Jalan.
3: Saya kalau marah, silent treatment. Tapi saya diam.
1: Saya tak nak silent treatment. Saya yang marah sekarang ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

Daripada Flock Poppy baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Sedih, 11.47 minit pagi untuk waktu ini. Kepada anda yang memandu, kemanakah destinasi anda tu, mungkin ada ke tempat-tempat yang memang anda perlu sampai sebelum pukul 12 tengah hari ni, nak cepat tapi jadi lambat, mungkin disebabkan ada banyak kenderaan ke, anda sedang tersesat ke. Kadang-kadang kita ikut map ataupun Waze ni, dibawanya kita ke

Tapi semakin bawa motor tu lagi ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam hutan. Tapi tak sampai-sampai lagi. Sampai satu part tu bila dah jauh sangat, bila kita tengok sendiri video tu, kita pun rasa seram. Sebab seolah-olah macam kita sedang menonton satu filem tau. Sebabnya video tu memang tunjuk suasana malam. Abang ni bawa bagus juga tau sebenarnya. Bila kita rakam sesuatu tu ataupun kita pergi mana-mana, kita ada buat video, ini menjadi bukti kalau terjadinya apa-apa kan. Jadi bila kita tengok video tu, kita rasa ya Allah, takutnya tengok kiri dengan kanan gelap sangat, hanya dia sahaja yang ada bawa motor tu dengan berbekalkan lampu motor sahaja. Ada satu part tu bila sampai dah ke dalam tu, macam ada nampak benda-benda yang tak sepatutnya lah kan. Ada yang kata nampak hantu lah, nampak benda warna putih lah apalah. Jadi abang ni tersedar bila dah semakin jauh ke dalam. Abang ni patah balik, terus dia pecut. Bila dia keluar balik, tengok map tu balik, sebenarnya ada jalan lain. Cuma bila ikut map tu, entah jalan mana-mana dibawanya. Itu bahayanya eh. Jangan kita terlalu bergantung kepada map tu. Sebab dulu-dulu kan, kalau kita fikir balik, kita tak gunakan map ke, Waze ke dan sebagainya. Tapi kita boleh jumpa kan tempat. Tapi bila sekarang ni kita pakai, lagi kita sesat. Itu yang bahaya. Takut pergi ke curam ke, ke dalam hutan ke, sangat-sangatlah bahaya eh. Jadi untuk anda yang sedang bekerja mencari rezeki, kita doakan semoga anda selamat. Amin ya rabbal alamin. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan sebelum kita nak masuk ke ruangan lepas geram. Kita ada lagu pilihan daripada kawan kita. Okey, kejap. Ini daripada alamak siapa ni? Ya Allah, mana namanya? Okey, Rosli di Melaka nak dengar lagu daripada Tip X bertajuk Salam Rindu. Kita ada Putri pula di Kuala Langat nak dengar lagu Shima, Luka Dilukai. Tentunya layan dulu lagu ini menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

Yeah, itu dia Rock Hound, baby. 12.03 minit tengah hari untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura masih lagi di sini bersama dengan anda untuk melayani kegeraman anda. Ha, selama lebih kurang 30 minit. Kita nak tahu jugalah anda tu geram dekat siapa. Ha, dah berhari geram ya, ha, tapi tak terluah. Sama ada geram marah ke, geram rajuk ke, geram sebab suka ke. Ai, macam-macam geram sebenarnya yang terbuku di hati tu. Semoga dengan mendengar lagu pilihan anda atau pilihan kawan-kawan kita ni, terhiburlah anda seketika untuk menghilangkan rasa geramnya. Kenapa kalau kita geram, kita kena menekan, menekan macam tu. Geramnya aku. Ketak-ketak bibir. Rasa macam memang geram lah sangat. Jadi kepada anda yang nak minta, boleh lagi, insyaAllah masih ada, boleh satu lagi lagu yang boleh kita tunaikan. Sebabnya dah cukup dah lagu lepas geram ni. Boleh selit-selit lah eh, menerusi 013-3097-972. Mungkin geram sebab pagi tadi tersenyum, ataupun anda jumpa seseorang, anda senyum dekat dia, tapi dia buat tak reti, buat dono je kan. Rasa aku ni senyum dekat engkau, kau boleh buat tak tahu je eh. Tak apalah, mungkin dia tak perasan. Orang ni kadang-kadang nampak macam tengok kita, tapi sebenarnya dia tak berapa nak nampak pun rabun. Nak pakai spek tak nak, ada yang tertinggal lah. Katanya macam ala pakai spek tak fashion lah kan. Macam tu, macam-macam. Jadi kita jangan negatif dululah. Mungkin esok jumpa senyum balik. Kalau dah dekat dia tak senyum balik tu, maknanya memang problem. Okay, kita nak tunaikan sekejap nanti lagu pilihan kawan-kawan kita ni, daripada Yus Ahmad, nak dengar lagu Eric Clapton. Sekejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan awak, John Baby. John tu dia dah rock-rock sikit dah. Dia ada baby dekat belakang pula. Alam manja, dalam hati ada taman ni. Jauh sikit dari Sendayan. Dengar kita menerusi RTM Klik. Terima kasih, tengah buat projek ni, bina rumah. Amboi John. Okay, katanya nak dengar lagu daripada FTG bertajuk Malaysia Maju. Katanya sesuai lah, tengah buat kerja berpeluh-peluh ni sambil menyemarakkan semangat hari kebangsaan. Okay, dan juga Syamsul nak dengar lagu Amok Dikir Timur untuk driver Mental Print. Okay, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda. Kita mulakan dulu dengan lagu Toxicity, System of a Down, menerusi lepas geram. Hai hai KL.

Itu dia lagu daripada Ezra Khairo dan juga Zubir Han. Baru saja menghiburkan anda. OMK. Bukan OMG eh. OMK. Oh My Cardly. Menerusi KL FM. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada. Dah lepas geram ke belum? Semoga anda terhibur dan geram anda dapat dilepaskan. Menerusi segmen lepas geram tadi bermula pukul 12 tengah hari. InsyaAllah selepas ini tepat pukul 1 kita akan ikuti utama satu tengah hari. Selepas itu anda akan bersama dengan DJ Shark yang akan temani anda bermula 1 hingga 4 petang menerusi Nadi Kota KL. Terima kasih untuk anda yang bersama saya Ashila Ashura bermula 10 pagi tadi. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Jaga diri anda baik-baik. Nak makan tu dah pilih ke? Kat mana nak makan? Nak makan dengan siapa? Nak makan apa? Hati-hati eh. Waspada selalu. Pilih kedai ataupun restoran yang tahap kesihatan, tahap kebersihannya tu terjaga. Kita kena tengok. Takut nanti bila kita makan perut kita sensitif, dah sakit, tak boleh nak buat kerja dan sebagainya. Okay? Saya akan tinggalkan anda dengan lagu Extra Sama Tak Serupa bertajuk Dendam. Ada perkataan dendam. Satu dendam daripada Amok dan satu lagi Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kita layan dulu lagu ini daripada Lady Gaga dan juga Bruno Mars untuk anda menerusi KL FM. Ini baru KL.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kembali semula waktu ini dalam Nadi Kutu KL bertemankan Syak. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga kepada rakan saya yang telah menemani anda semua Kuala Lumpur dalam HKL, iaitu Shell. Dan harapnya Shell hari ini diberikan kesihatan, kesembuhan juga pada semua pendengar Kuala Lumpur yang waktu ini dengarkan kami. Kesihatan dan juga masa itu adalah sesuatu yang cukup berharga. Jadi gunakan sebaiknya untuk kita sama-sama memberikan lebih banyak kenangan manis dalam kehidupan kita. Baiklah, hari ini pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Dan sebagai panduan bersama juga, masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dan Kuala Lumpur, untuk dapatkan info berkenaan dengan solat, bolehlah layari di www.islam.gov.my. Dan semestinya Syak akan bertemankan dengan anda semua hingga pukul 4 petang nanti. Dan kita ada beberapa program menarik. Dan sementara itu, sebelum kita dengarkan azan subuh, maafkan saya, azan zuhur, ayo kita dengarkan sebuah lagu nyanyi pada Malik Zikran dan juga Yasin Sulaiman, Yang Tinggal. Hanya di KLFM waktu ini, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL, ini baru KL.
1: Nadi Kota KL. Nadi Kota KL, Jember KL dan tadi Kuala Lumpur telah dinyatakan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Ini dia, Syah nak kongsikan berkenaan dengan bukan nasi yang salah. Ini yang nak diet lah kan, tak nak diet tak apa, nikmatinya. Okey, siapa kata jaga badan kena stop makan nasi? Kena stop makan nasi atau tidak? Sebenarnya, cuba tengok perbandingan. Dan sebenarnya nasi bukan yang salah, tapi pilihan jenis nasi itu yang membezakan jumlah kalori harian kita. Okey, ada kawan-kawan saya yang waktu ini tengah mengira kalori defisit yang diambil pada hari ini. Baik, cuba kita lihat ini ya, di mana kalau mengambil nasi goreng campur dengan ayam masak paprik bersama dengan 500 kalori. Okey, dan untuk nasi putih bertemu campur dengan bersama makan bersama ayam masak paprik 300 kalori. Dan bezanya itu 200 kalori tau. Jadi kalau kita lihat lauk dia sama je, tetap dah enak. Tetapi nasi goreng dah ada minyak dan perasa tambahannya meningkatkan kalori tersembunyi. Dan kalau lihat nasi putih itu, dia tidak ada perisa dan sebenarnya lebih rendah kalori. Jadi pilihan makanan itu penting untuk kita bijak mencari ataupun menikmati makanan itu dengan cara yang sihat. Baik, kalau ingin makan nasi paprik, pilihlah nasi putih dengan paprik saja. Dan bukan salah nasi ya, kalau kita tambah berat badan. Ianya adalah cara pemakanan yang kita pilih. Baiklah, hashtag pemakanan sihat dan juga tips diet suku-suku separuh. Dan boleh ikutinya ataupun ini adalah nasihat yang dikeluarkan ataupun dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kami di Kuala FM juga mengharapkan anda semua Kuala Lumpur sentiasa sihat, sihat saja. Bukan sihat saja fizikal tetapi mental juga kena sihat. Terus bersama kami di Kuala FM, ini baru KL.

0: Lagu untuk KL tu, ini baru KL dan tadi lagu perdanaan daripada kumpulan Ugly Kids Joe, Cats in the Cradle. Dan Kolombo, ikuti sesi temu bual bersama Encik Nik Ahmad Zahiruddin bin Nik Saleh, pengarah MSWP, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, merangkap pengarah operasi kontijen wilayah persekutuan untuk mengetahui persiapan, cabaran dan juga semangat para atlet yang bakal membawa nama wilayah persekutuan ke pentas sukma pada pukul 2.30 minit petang nanti. Dan boleh ikuti kami di Facebook KLFM, ini baru KL. Baiklah Kuala Lumpur, ini je, hari ini ialah Hari Gajah Sedunia. Dan selamat Hari Gajah Sedunia untuk kita semua mengetahui bahawa gajah bukan sekadar haiwan megah tetapi hazanah alam yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Dan ayo sama-sama kita lindungi habitat gajah, hargai rupanya dan pastikan generasi akan datang masih dapat menyaksikan keindahan gajah dan habitat semula jadinya. Lindungi gajah, pelihara alam dan juga warisan kita. Dan Kuala Lumpur yang sedang memandu hati ini, sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya dan semestinya teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL dan kita akan memasuki muzik tanpa henti dalam Music Express. Pastinya di KLFM, ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di Kota KL.
3: 97.2 FM. KLFM. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Music Express. Music tanpa

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tahu lembu, lembu? Tahu. Oh, kalau dia tengah marah, dia akan dipanggil apa?
2: Lembu tengah marah panggil apa, eh? Kau.
1: Lembu, kau. Bukan kau yang mudi.
2: Lembu tengah marah panggil Leti lah.
1: Panggil saya. Oh, saya boleh lembut kata lembu tu.
2: Yeah.
1: Lembut kan hati wanita pun tidak pandai. Susah. Pula nak lembut kata lembu.
2: Jangan samakan wanita dengan lembu, eh?
1: 3, 2, 1. Okey, lembu apabila marah dipanggil mudi. Kita mulakan dengan Dayang untuk emosi yang pertama, emosi marah.
2: Saya suka jalan-jalan sebab setiap kali keluar rumah, saya berharap akan bertemu seseorang yang boleh belanja saya makan.
1: Itu bukan marah. Itu awak rapping. Rapping.
2: Itu jadi rapper. Orang Jawa macam marah macam mana? Orang Jawa.
1: Saya suka jalan-jalan. Ayat tu. Jalan.
3: Saya kalau marah, silent treatment. Tapi saya diam.
1: Saya tak nak silent treatment. Saya yang marah sekarang ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Baik, lombor itu dia telah berlalu. Music Express dan 30 minit music tak berhenti. Dan seketika nanti kita akan bersama dengan yang berbagi Encik Nik Ahmad Zahiruddin Nik Saleh, Pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan dan merangkap Pengarah Operasi Kontingen Wilayah Persekutuan, untuk mengetahui persiapan, cabaran dan juga semangat para atlet yang bakal membawa nama wilayah persekutuan ke pentas sukma pada pukul 2.30 minit petang nanti. Dan teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Dan kita nak dengarkan lagu nyanyian pada kumpulan Search, Pelesit Kota. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Baiklah, Golong Boy, itu je lagu nyanyian pada kumpulan Blanship, Pedih. Dan waktu ini kita bersama, kita ada dalam satu persiapan ataupun kita ada tetamu di waktu petang ini, di mana kita akan mengetahui di sebalik persiapan kontingen wilayah Persekutuan ke Sukma Selangor 2026. Dan tanpa melengahkan masa, saya nak perkenalkan tetamu kita. Ini orang yang kuat bekerja, kuat dalam menjadikan mungkin segala operasi yang berkaitan dengan Sukma kontingen wilayah Persekutuan tidak lain terbukaan, iaitu yang berbagai Encik ni Ahmad Zahiruddin bin Saleh, iaitu pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, merangkap pengarah operasi kontingen wilayah Persekutuan. Apa khabar, tuan? Okey, tuan, terima kasih banyak-banyak kerana hadir ke konti kami waktu ini. Dan pastinya kita nak terus pada soalan. Mungkin saya nampak tuan memang sibuk lah, pada Shah Alam katanya. Okey, baik, untuk waktu ini boleh kita kongsikan sedikit, tuan, berkenaan dengan bagaimana persiapan kontingen wilayah Persekutuan dan apa cabaran mungkin menghadapi Sukma ke-22 Selangor 2026 pada mulanya sehingga hari ini, tuan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. First of all, terima kasih KLFM kerana menjemput. Dari segi persiapan, alhamdulillah, sebenarnya telah bermula daripada tahun lepas lagi persiapan Sukma untuk tahun ini. Jadi ianya proses yang memakan masa berbulan-bulan lah.
0: Baik.
1: Actually, kita dah bermula proses pembangunan daripada selepas Sukma 2024 di Sarawak. Dan pada tahun ini, 2026, kita telah memulakan proses-proses pengurusan lah, lebih kepada pengurusan pendaftaran atlet, pengurusan penginapan, perubatan, pakaian kontingen dan macam-macam lagi lah. Dan proses-proses ni bukanlah satu proses yang sebenarnya mudah. Dia sangat complicated, tapi dengan kerjasama yang baik daripada pegawai-pegawai saya, so alhamdulillah kita sampai ke hari ini. Dan apa yang penting, kita nak atlet-atlet kita pergi ke pertandingan dengan semangat yang tinggi, tanpa perlu memikirkan perkara-perkara yang tidak perlu, supaya mereka boleh memberi prestasi yang baik semasa pertandingan. Dan urusan di belakang tabir tu, itu pihak kami MSWP yang uruskan lah.
0: Baik. Okey, untuk Kuala Lumpur juga, waktu ini boleh ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Kerana kalau nak lihat, inilah jersey, mungkin baju tim wilayah Wipers kontingen. Okey. Dan difahamkan juga, tuan, seramai 823 atlet akan membawa cabaran ataupun nama wilayah Persekutuan dan untuk semua kali ini. Dan dari sudut pengurusan, apakah yang diperlukan sebenarnya untuk menguruskan kontingen yang sebesar begini, tuan?
1: Okey, jumlah atlet seramai 823 orang ni sebenarnya adalah jumlah antara kontingen yang tertinggi dalam Sukma kali ini, selain daripada Tuan Rumah Selangor lah. 433 atlet lelaki dan 390 atlet wanita.
0: Baik.
1: Jadi jumlah yang besar ini menunjukkan kita mempunyai kelompok atlet yang boleh dibawa ke tengah, yang menunjukkan proses pembangunan kita berjalan dengan baik lah.
0: Baik.
1: Tapi apabila kita bercakap tentang jumlah atlet yang besar ni, ia menunjukkan satu tanggungjawab yang besar dari segi aspek pengurusan kepada kami sendirilah.
0: Baik.
1: Daripada segi menyusun jadual, pengangkutan, makanan semasa pertandingan.
0: Baik.
1: Dan macam-macam lagi lah. Apa lagi apabila tuan rumah iaitu Selangor tidak menyediakan kampungan sukan.
0: Oh, yeah.
1: Maksudnya setiap kontingen, betul, setiap kontingen perlu menguruskan sendiri aspek pengangkutan, makanan atlet dan juga penginapan.
0: Baik.
1: Jadi ini antara cabaran besar pada Sukma kali ini. Tapi seperti yang saya sebut tadi, pegawai-pegawai saya telah melaksanakan tugasan masing-masing dengan cemerlang. Dan apa yang penting, kita nak atlet kita tidak terganggu dengan proses-proses yang complicated ni, biarlah kami yang uruskan.
0: Baik.
1: Dan apapun, kita tidak kira atlet lelaki ataupun wanita, apabila kita ke Sukma 2026 ni di Selangor, kita semua membawa satu nama, iaitu mewakili kontingen wilayah Persekutuan.
0: Dan ini mungkin ramai nak tahu juga, tuan, mungkin ini cabaran yang dihadapi oleh tim tuan sendirilah.
1: Ya.
0: Berkenaan kalau lihat kerja-kerja belakang tabir, bagaimana memastikan, ini nak tahulah antara pengurusan juga atlet, bagaimana urusan pengurusan itu dilakukan, tuan? Mungkin lebih-lebih detail mungkin kita nak tahu.
1: Okey, dari segi belakang tabir ni, apa yang bagus tentang pegawai-pegawai saya adalah mereka sangat berpengalaman.
0: Baik.
1: Dalam menguruskan atlet, dan komitmen masing-masing juga tidak saya pertikaikanlah. Tapi antara benda yang menjadi kepentingan pada kami adalah kebajikan atlet. So proses-proses menguruskan penginapan, makan, pengangkutan semua ni, kita mempunyai pegawai perhubungan. Setiap baik. Sukan ada pegawai perhubungan masing-masing yang menjadi penghubung antara pasukan, antara sekretariat dan juga pihak pengurusan lah. Jadi bagi saya ini bukanlah satu, bukan sekadar satu tugas, ia adalah satu amanah yang mana kita bukan hanya mengurus atlet sepanjang di venue, tetapi juga melihat keseluruhan perjalanan sepanjang berada dalam kontinjen. Okay, jadi kita nak apabila atlet sampai ke venue, fikiran mereka dah clear untuk menang. Jadi benda-benda yang remeh-remeh tu kita nak buang ke tepi, fokus kepada pertandingan dan balik sebagai juara lah.
0: Itu je harapan kita. Mudah-mudahan tim Wipers kita ataupun tim wilayah persatuan ini memperolehi banyak kejayaan, dan mungkin ada keputusan-keputusan tak dijangka, mungkin yang tak ditarget dapat menang dan sebagainya. Apapun Kuala Lumpur, teruskan dengan kami di KLFM. Ini baru KL dan kita nak biasa kita. Sementara nanti kita akan bertanya lagi soalan berkenaan dengan tajuk hari ini. Dan saya ingin hiburkan anda semua dengan sebuah lagu pada Zizi Kirana. Semestinya di KLFM, ini baru KL.

0: KL FM 97.2.
1: Baik, 97.2. Waktu ini kita masih lagi bersama dengan berbagai Encik Nik Ahmad Zahiruddin bin Nik Saleh, pengarah Madi Sukan Wilayah Persekutuan, merangkap pengarah operasi kontinjen Wilayah Persekutuan, untuk mengetahui tentang persiapan, cabaran dan juga semangat para atlet yang bakal membawa nama Wilayah Persekutuan ke pentas semua. Sebelum itu, tuan, saya nak tanya juga lah, setakat ni pertandingan yang disertai dengan atlet wilayah ni, bagaimana performance mereka?
2: Okey, setakat hari ini sebenarnya semalam bermula ada beberapa acara bola tanpa pantai, dan hari ini ada polo air, ada kriket, ada menang, ada kalah, begitulah ada permainan. Tapi insyaAllah saya harap atlet-atlet kita tak patah semangat lah.
1: Baik.
2: So,
1: baik.
2: Jadikan kekalahan sebagai turning point untuk bangkit
1: lah. Baik. Okey, kita nak bertanya lagi lah. Tahun ni difahamkan mungkin satu perkara menarik bagi tahun ni untuk kontinjen wilayah, di mana pertama kali menyediakan pasukan psikologi untuk kontinjen yang diketuai oleh pakar psikologi sukan Dr. Ana Turai. Dan nak lihat jugalah, mungkin ada pentingnya aspek psikologi ni kepada atlet kita, mungkin boleh kongsikan, tuan.
2: Sebenarnya ini adalah satu orang kata penambahbaikan yang kita lakukan. Sebab based on previous Sukma di Sarawak, antara punca atlet kita tewas adalah kelemahan psikologi.
1: Okay.
2: Jadi kita beranggapan bahawa ada keperluan untuk kita menggunakan pendekatan psikologi, dan pasukan ini diketuai oleh Dr. Ana Turai, dan tim dia akan pergi kepada almost semua sukan untuk bantulah. Dan kita melihat persediaan atlet tidak boleh tertumpu kepada latihan fizikal semata-mata. Baik. Dan perlu ada pendekatan psikologi dan yang kita lakukan lah. Sebab kita nampak dalam pertandingan besar seperti Sukma ni, yang diwakili oleh atlet-atlet muda yang mungkin kali pertama, so akan ada ruang kesilapan. So kita nampak benda ni adalah satu keperluan. Jadi pasukan psikologi ni akan membantu dengan memberi bimbingan kepada atlet, dan dalam mengurus tekanan, dalam mengurus fokus, memberi keyakinan. So saya berharap pendekatan ini adalah satu pendekatan yang positif, yang bukan hanya untuk melihat bagaimana atlet berlatih, tetapi juga bagaimana mereka mengurus diri apabila menyertai satu kejohanan yang besar, dan untuk muncul sebagai juara lah. Nak menghadapi tekanan pertandingan tu bukan senang sebenarnya.
1: Betul.
2: So kita harap atlet kita dengan pendekatan psikologi ni, mereka boleh menjadi seorang atlet yang lebih baik lah.
1: Baik.
2: Harapan saya lah.
1: Mungkin dengan cara psikologi ni, mungkin ada orang kata suntikan semangat kepada mereka barangkali untuk diberikan dalam sukan atlet-atlet kita yang masuk tahun ni. Yalah, kadang-kadang psikologi ni penting dalam menyuntik semangat pemain tu. Dan saya pasti juga tuan juga ada pengalaman sebagai seorang pemain sukan juga.
2: Betul.
1: Dan okey, kita nak tahu juga Kuala Lumpur, sambil itu boleh ikuti kami di Facebook kami di KL FM Uni Baru KL, di mana kita nak bercerita lah sekali lagi bersama dengan berbahagia Encik Nik Ahmad Zahiruddin bin Nik Saleh, pengarah Madi Sukan Wilayah Persekutuan. Kalau nak lihat di Facebook kami waktu ini, inilah dia orangnya. Kalau mungkin waktu ini ada kontinjen ataupun atlet pada Wilayah Persekutuan yang lihatkan kami di KLFM, kami sebenarnya tengah memberikan semangat pada anda semua. Ini sokongan pada bos, kepada semua atlet-atlet yang ada waktu ini, dan pastinya petugas-petugas yang bertugas, tahniah diucapkan juga kerana berjaya menjalankan ataupun memberikan kemudahan kepada atlet-atlet dan juga proses untuk tim wilayah ni. Baik tuan, mungkin nak tahu juga lah, Sukma kali ini juga cabaran, mencabar kerana pertandingan berlangsung di beberapa daerah di Selangor. Difahamkan banyak venue ni, dan bagaimana ini mungkin satu yang selalu yang kita dengar lah, aspek pengangkutan dan juga pergerakan kontinjen diselaraskan. Mungkin nak tahu juga, mungkin ada berkampung ke macam mana, tuan?
2: Betul.
1: Silakan tuan.
2: Okey, untuk perkampungan sukan tahun ni memandangkan tuan rumah tak menyediakan. Jadi kami telah mendapat penginapan di 3 IPT, iaitu UITM, UKM dan juga UNITEN lah.
1: Baik.
2: Aspek pengangkutan ni sebenarnya memang memerlukan perancangan yang teliti, kerana lokasi yang berbeza, traffic jam dan macam-macam lah.
1: Okey.
2: Jadi kita perlu melihat jadual pertandingan, lokasi, supaya kita boleh merancang pergerakan. Dan untuk tujuan pengangkutan ni, kami mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada DBKL, dari segi keperluan kenderaan, termasuk aspek minyak, tol, pandu, semualah.
1: Yeah.
2: Dan juga perancangan alternatif juga perlu dirancang untuk menghadapi perkara-perkara yang mungkin di luar jangka, mungkin banjir kan di KL ni biasalah, itu normal. Kita juga perlu merancang dari segi flexibility.
1: Okay.
2: So setiap masa memang kena bersedia dan
1: okay.
2: Walau bagaimanapun perancangan ni sedetail mana kita merancang pun apa-apa kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jugalah.
1: Betul.
2: Okey, itulah.
1: Okey. Okey tuan, sedikitlah berkenaan, mungkin ramai nak tahu kan, bila seorang atlet pastinya di belakangnya ada insan-insan yang penting. Mungkin tuan boleh ceritakan sedikit usaha-usaha yang dilakukan oleh mungkin pasukan jurulatih dan sebagainya tuan. Silakan.
2: Okey, sebenarnya ramai aja insan-insan behind the scene.
1: Yeah.
2: Tapi yang kita tak nampak sebenarnya satu yang pada pandangan saya sangat penting, iaitu peranan ibu bapa lah.
1: Okey.
2: Ibu bapa selain daripada pegawai jurulatih, pengurus, ibu bapa sebenarnya bagi saya antara kekuatan sesetengah atlet lah ibu bapa, sebab mereka

0: individu-individu yang di luar ataupun behind the scene ni.
1: Yeah.
0: Kita tak nampak, dia tak akan muncul di arena, mungkin tak muncul di stage, tapi mereka ni sebenarnya banyak membantulah.
1: So
0: saya sangat berterima kasih.
1: Baik, okey, Kuala Lumpur, kita berehat seketika. Sebentar nanti kita akan bersama lagi. Kita nak dengarkan sebuah lagu nyanyi pada Hazrin Amrina. Ini dia, Yang Ku Punya. KLFM, ini baru KL.

0: Baiklah, Kel FM ini ber-KL dan kita sambung lagi tuan. Ini kita nak tanyalah berkenaan aspek kesihatan para atlet dan juga keselamatan mereka. Okay. Mungkin boleh kongsikan kami tuan.
1: Okey, sebenarnya aspek kesihatan dan keselamatan memang kita beri perhatian serius. Mm-hmm. YBM, Hanayuh memang mengingatkan untuk kita mematuhi kepada kod sukan selamat lah.
0: Baik.
1: Okey, so untuk kesihatan kita memang mempunyai medical team. Ada doktor, ada pembantu perubatan, ada fisioterapi, terapi sukan dan semualah yang kita perlukan.
0: Yeah.
1: Dan juga kita menyediakan medical base untuk keperluan atlet di UiTM.
0: Mm-hmm.
1: So, kita juga memberi penekanan kepada aspek pendidikan dan pematuhan anti-doping lah.
0: Okay.
1: Kerana integriti dalam sukan ini sangat penting.
0: Baik.
1: Kita tak nak ada atlet kita yang berjaya tapi terpaksa dibatalkan ataupun ditarik balik.
0: Faham.
1: Kerana isu doping.

0: Jadi dalam sukan ni kita bukan sekadar mengejar orang kata kemenangan lah, tapi juga memahami bahawa kejayaan itu perlu dicapai dengan cara yang betul.
1: Baik.
0: Bagi saya, kesihatan, keselamatan ini adalah benda yang tak boleh dikompromi lah dalam sukan.
1: Betul, betul. Okey, kita juga nak bercakap tentang pengangkutan, kebajikan perubatan dan juga psikologi. Dan insyaAllah ialah untuk satu tujuan kalau kita lihat kembali. Dan adakah sebenarnya dengan instrumen-instrumen sebegini ianya membantu atlet memberikan prestasi terbaik? Mungkin apa harapan tuan pada mereka untuk turun ke padang apabila semua ni dah cukup ni, turun ke padang tu bagaimana? Mungkin
0: okey, kepada atlet, persiapan yang kita buat sebenarnya bukan sekejap, berbulan-bulan, mungkin lebih daripada setahun. Jadi harapan saya adalah atlet memberi tumpuan sepenuhnya lah kepada prestasi masing-masing di gelanggang. Of course akan ada banyak cabaran, tapi untuk berjaya kita tak boleh sekadar cukup dengan latihan semata-mata. Saya sebut tadi lah, psikologi dan macam-macam. Kita nak atlet kita berjaya bukan sekadar kejayaan yang biasa, tapi kita nak kejayaan yang orang kata dengan cara yang betul. Dan juga kita nakkan satu fair play lah dalam ini. Kita tak nak isu-isu berbangkit yang pernah berlaku di edisi-edisi lepas berulang di Selangor, especially sukan-sukan yang subjektif. Dan kita nak itulah, atlet pergi bertanding, kalah atau menang nombor dua, yang penting semangat kesukanan dan juga tandingan yang fair lah.
1: InsyaAllah. Baik. Ini je soalan terakhir lah, barangkali mungkin kita nak tahulah, selain jumlah pingat kan tuan, apakah nilai yang tuan sendiri ataupun pihak pengurusan inginkan daripada atlet-atlet yang wakil wilayah?
0: Okey, selain jumlah pingat, nilai yang kita nak adalah mereka pergi dengan membawa disiplin, integriti dan juga semangat kesukanan yang tinggi lah. Dulu-dulu pun pernah ada cerita-cerita yang tidak enak didengar, dan saya harap benda itu tidak berlaku pada Sukma kali ini. Of course pingat itu penting, kita memang nak jadi juara, tapi kita nak kejuaraan yang boleh dibanggakan lah.
1: Baik.
0: Kita tak nak kita jadi juara tapi di belakang orang bercakap macam-macam. Dan atlet ni apabila dia pergi, dia bawa nama, bukan sekadar nama kontinjen wilayah, tapi dia juga bawa nama keluarga dia, bawa nama pasukan, bawa nama badan sukan persatuan. So saya harap atlet kita boleh bertanding dengan cara menghormati lawan, hormat pengadil, hormat pegawai pertandingan, jaga tingkah laku dalam dan luar gelanggang sepanjang Sukma lah.
1: Baik.
0: Okey, jadi bagi saya kejayaan yang terbesar apabila kita menjadi juara dan kita juara dengan cara yang betul lah.
1: Itu
0: harapan penting. Saya.
1: Okey, itu dia. Kita telah bersama dengan yang berbahagia Encik Nik Ahmad Zahiruddin Bin Saleh, pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, merangkap pengarah operasi kontinjen wilayah persekutuan. Dan kalau pun untuk ikuti juga berkenaan perkembangan atlet-atlet wilayah persekutuan, boleh juga ikuti di Facebook mereka, iaitu di Majlis Wilayah Persekutuan,
0: Majlis Sukan Wilayah,
1: Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan juga boleh ikuti di KLFM, kerana kita akan bawakan dari masa ke semasa laporan, mungkin kecabaran pingat dan apa yang sebenarnya yang memberikan kejutan dalam Sukma untuk tim wilayah pada tahun
0: InsyaAllah.
1: Ini. Itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak yang berbahagia, Tuan Nik Ahmad Zahiruddin Bin Nik Saleh, ada konti. Dan kita doakan mudah-mudahan tim wilayah pada tahun ini akan mencapai keputusan yang lebih baik pada tahun lepas.
0: InsyaAllah, amin.
1: Okey, kalau pun ini dia sebuah lagu nyanyian Tan Sri Alham Tan Sri Piramdi, Nak dan Rindu, menemani waktu ini dalam Nadi Kutu KL, Ini Baru KL.

0: Bella Colombo, itu dia.
1: Kehangatan Temasya Sultan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
0: Baiklah Kelompok, kini kita bersama. Kita bersama dalam Radio Visual Business. Kita nak bersama dengan Amy Liana Johari, pengurus di KONS, yang akan berkongsi kisah, pengalaman dan cabaran sepanjang membina bisnes. Dan jangan lupa untuk kita waktu ini di Facebook kami, di KLFM, ini baru KL. Ayo kita dengarkan waktu ini RVB.
2: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support local.
3: Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Visual Business kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk memperkenalkan atau mempromosikan saya punya perniagaan saya lah, iaitu Pop Fun by Beacons. Okay, macam mana perniagaan saya ni Popcorn boleh bermula? Startingnya tu dia secara tak sengaja, di mana saya kakak saya lah dia nak kahwin, and then kami cari untuk buat door gift lah dekat situ. Bila mana saya mencari, saya diberi tanggungjawab lah untuk mencari popcorn door gift tu, buat popcorn, and then saya pergi mencari popcorn tu. Kemudian order popcorn kedai tersebut penuh, so daripada situlah startingnya. Saya macam oh, sampai penuh sebab kita masa nak order 4 bulan awal. Saya ambil tanggungjawab tersebut untuk siapkan juga dogi popcorn kakak saya, dan saya buat sendiri popcorn tu.
4: KLFM 97.2

0: Baru KL.
1: Kepada anda yang nak cari popcorn yang premium tapi harga marhain, kan? Popcorn caramel saya ni insyaAllah fully caramel with pure butter. Memang kita salut penuh caramel kita, tak lokek. And kalau korang nak dapatkan popcorn kami, boleh dapatkan di outlet-outlet Petronas yang terdekat. Kebanyakannya di Lembah Klang, di sekitar Melaka, Negeri Sembilan dan Johor juga. Dan siapa pemilik owner kedai makan yang berminat nak letak produk kita pun, kita boleh kita alu-alukan juga. Dan juga anda boleh contact kita melalui WhatsApp 011-205-12454 dan juga boleh layari kita punya Facebook di Cons HQ dan juga Instagram lah, sama lah, TikTok pun kita ada juga di Cons Family. So boleh PM kita, boleh DM kita dekat situ untuk dapatkan popcorn kita lah. Tapi yang berminat nak jadi agent ataupun stokis kita, kita sangat-sangat alu-alukan, boleh contact kita untuk jadi kita punya usahawan jugalah. Macam tu. Terima kasih.
2: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
3: 97.2 FM KLFM, ini baru KL.
4: Cerita apa hari ini?
5: Baik, cerita apa hari ini kita nak berkongsi kan, Kuala Lumpur. Ini dia semua sekali mungkin merasai waktu ini, di mana indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat di beberapa kawasan. Dan kalau lihat pada carta yang dikongsikan melalui berita RTM, iaitu di ini dia saya nak kongsikan di Sarawak dengan 202 indeks pencemaran udara. Di Putrajaya, okey, Kuala Lumpur, di Presiden 3, IP dia ialah 125. Dan Bandar Seri Permaisuri 122. Di Taman TTDI Jaya, IP dia 109. Di Kuala Selangor 104. Dan lain-lain di Sarawak, peningkatan daripada 177 hingga ke 200 IPU. Dan untuk Kuala Lumpur juga, okey, mungkin kita boleh mengambil inisiatif untuk kita pakai pelindung muka ataupun mengambil air dan cuba kurangkan aktiviti di luar. Dan untuk dapatkan berkenaan dengan lebih banyak info, boleh dengarkan kami juga di KLFM. Ini baru KL.
4: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
6: Baru KL.
4: KLFM, ini baru KL.
7: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
8: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
7: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
9: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
7: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
10: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
7: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL. He's a tool.

0: Kumpulan Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

0: Baiklah Kuala Lumpur, sepertinya waktu ini saya kirakan anda semua tengah sedang berehat. Mungkin ada yang sedang kerja dan nak petang-petang ni kan, melihat kembali kerja-kerja yang belum siap. Mungkin boleh siapkan segera sebelum kita pulang pada petang ini. Dan untuk hari ini berkenaan dengan info komuniti, kita KLFM nak kongsikan berkenaan dengan boleh layari di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, di mana di situ dikongsikan ini dia atlet-atlet yang akan bertanding dalam Sukma 2026, di mana Selangor menjadi tuan rumahnya. Kenali atlet-atlet ataupun pasukan wilayah persekutuan, dan dikongsikan juga di situ keputusan semasa perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada Sukma pada kali ini. Dan antaranya kalau kita lihat, dikongsikan juga jadual perlawanan. Hari ini ada bola tampar pantai wanita, ada bola tampar pantai lelaki, dan bola sepak. Di situ dikongsikan pelbagai info menarik, info-info berkenaan di manakah skuad ataupun pasukan wilayah persekutuan bertanding. Dan ayo sampaikan ataupun hadir bersama ke lokasi dan berikan sokongan padu kepada semua atlet-atlet wilayah persekutuan dalam Sukma 2026 Selangor pada tahun ini. Baiklah, itu dia info komuniti untuk dikongsikan di KLFM. Ini baru KL.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 97.2 FM KL FM. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Bella Kelumpur, nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda semua yang sentiasa menemani kami di KL FM, ini baru KL. Dan seketika nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya itu Mimi Walah dalam KL. Dan pastinya jangan turun kereta akan menemani dan jangan juga lupa untuk ikuti Beast on Air pada pukul 5.30 petang nanti. Dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Terus saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu ini pada nyanyian Bunga dan juga Zian Azin. KLFM, ini ber-KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, saya Fazura. Dengarkan lagu-lagu saya dan lagu-lagu hebat yang lain di KLFM 97.2.
1: KLFM, ini baru KL.
0: Ini baru KL.

Gandingan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Noraniza Idris dengan Hati Kamar membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Rabu 12 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Syak yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih jugalah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti hari ini, selain daripada lagu-lagu yang mengimbau kenangan zaman persekolahan, zaman muda remaja, zaman masuk kolej dan sebagainya, kita juga ada artis legend, ada Based on Air, ada Vibe Positif, ada Kuih Sukma dan semuanya hasil untuk anda, okay? Yang nak dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan tu boleh hantarkan lagu-lagu yang ingin anda dengar menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Kita juga akan live di TikTok sebentar lagi. Berhibur dulu dengan lagu daripada Gandingan Iwan dan juga Mehnaz dengan Senada Cinta. Juga kita ada Jessica J dengan Broken Hearted Woman. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Amigos. Adu, adu, adu.

satu musim yang mencabar. Penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

dan juga lirik oleh KRU daripada persembahan Juliana Banos dengan Cinta Gila, lagu yang dirakamkan pada tahun 2001. Baru saja menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini 12 Ogos 2026 merupakan Hari Belia Sedunia. Selamat menyambut Hari Belia Sedunia. Belia hari ini pemimpin masa hadapan. Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan tetapi juga penggerak perubahan yang mencorakkan Malaysia hari ini. Terus berani melangkah, mencipta peluang dan menyumbang dengan idea, tenaga dan juga semangat demi membina Malaysia yang lebih sejahtera. Okay? Baik, apapun kita nak terus mendengarkan lagu-lagu hiburan yang seterusnya ni, menantikan waktu azan asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4:39 petang nanti. Kita ada Slam dengan Kembali Terjalin dan juga gandingan 2x2 dan juga Liza Hanim dengan Tragedi di Tenda Biru. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1998 menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

telah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.39 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan sebentar lagi tepat pukul 5 petang kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Dan kembali bersama dengan kami untuk artis legend, juga kita ada Biz on Air, kita juga ada Vibe Positif dan juga kuis Sukma untuk anda menangi hadiah yang akan kami sediakan nanti, okay? Baik, menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu yang akan menyusul. Selepas ini kita ada Datuk Latif Ibrahim dengan Mengharap Kasihmu, juga kita ada Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu di Sana, dan juga satu lagu Hindustan yang dipetik dari filem Duplicate, Eksyararat Kone Kohe. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tahu lembu? Tahu. Lembu kalau dia tengah marah, dia akan dipanggil apa?
2: Lembu tengah marah panggil apa ni? Kau.
1: Lembu kau. Bukan kau yang mudi.
2: Lembu tengah marah panggil IP lah.
1: Panggil saya. Oh, saya boleh lembut kata lembu tu.
2: Yeah.
1: Lembut tengah hati wanita pun saya tak pandai. Susah. Pula nak lembut kata lembu.
2: Jangan samakan wanita dengan lembu
1: 3, 2, 1. Okey, lembu apabila marah dipanggil mudi. Kita mulakan dengan Dayang untuk emosi yang pertama, emosi marah.
2: Saya suka jalan-jalan sebab setiap kali keluar

0: rumah, saya berharap akan bertemu seseorang yang boleh belanja saya makan.
1: Itu bukan marah, itu awak rapping.
0: Itu jadi rapper. Orang Jawa macam marah macam mana? Orang Jawa.
1: Saya suka jalan ayat tu. Jalan.
2: Saya kalau marah, silent treatment. Tapi saya diam.
1: Saya tak nak silent treatment. Saya yang marah sekarang ni.
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Memori Hit KLKL, lagu-lagu popular sahaja.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang, 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-KLnya. Hebat, boh!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, jam yang kedua Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijri. Sama dengan saya Mimi Wala, seperti yang saya janji, kembali lagi untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk artis legend hari ini, seorang pelakon, penyanyi, penerbit rekod Indonesia yang merupakan naib juara Indonesian Idol musim kedua. Lahir pada 31 Ogos 1978. Sesama umur kita kan. Antara lagu popular beliau, Bukan Rayuan Gombang dan Setengah Mati Merindu. Dia seorang merupakan salah satu suku asli daripada provinsi Sumatera Utara. Mempunyai dua orang anak. Namanya Cleo Diomora Borush Situhang dan juga anak lakinya Jujio Volante Sihotang. Dan lagu-lagunya sudah tentulah, tadi saya dah sebutkan lagu Setengah Mati Merindu, Aku Yang Tersakiti, banyak lagi lah. Dan juga pernah juga menyanyi bersama artis Malaysia, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okay? Beliau yang saya maksudkan, Judika Nalun Abadi Sihotang, ataupun namanya Judika lah. Okay? Hari ini kita akan dengarkan 3 buah lagu persembahan Judika, Setengah Matiku Merindu, juga Sampai Kau Jadi Milikku, dan juga lagu ini, Aku Yang Tersakiti. Jom kita dengarkan 3 buah lagu artis legend KL-KL kita untuk petang ini, Judika.

0: Legend KLKL.
1: Selesai sudah tiga buah lagu artis legend KL-KL kita untuk petang ini daripada persembahan Judika dengan tiga buah lagunya, dan menantikan Biz on Air sekejap lagi. Ada beberapa laporan trafik yang ingin saya kongsikan di NKVE. Ada kesesakan berlaku dari Subang ke Damansara kerana ada lori rosak yang menghalang lorong sebelah kiri di kilometer 14.28. Manakala di Jalan Istana, trafik sesat bumper to bumper dari KL Seremban menghala ke Jalan Damansara. Ada kemalangan, kawasan kemalangan sedang dibersihkan berhampiran dengan Istana Lama yang menyebabkan kesesakan hampir satu jam. Di NKV tadi dah sebut dah. Antara lain juga di Jalan Istana, kemalangan ini pun sudah saya wawarkan tadi. Pada anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, Biz On Air hari ini bersama penerbit kita EJ, bersama pemilik Big Ma Food HQ. Aneka pilihan, semua memikat. Big Ma, cipta keriangan. Bersama pemiliknya Puan Syaidatul Nur Ikmah Fatin binti Ismail Khan, ataupun lebih mesra dipanggil Big Ma. Katanya Big Ma Food HQ ni dibuat dengan kasih, dinikmati dengan bahagia. Big Ma Food HQ ni menawarkan otak-otak, sate, pepes dan juga pau artisan. Boleh Big Ma kongsikan sedikit macam mana bermulanya idea untuk menceburi bidang makanan ini dan apa yang membuatkan Big Ma pilih produk-produk ini?
3: Big Ma dah menceburi dalam perniagaan F&B ni sejak April 2011. Jadi peringkat permulaan tu kita tak ada pengalaman kan. Jadi cubalah jual sebagai produk makanan yang kita pandai. Contohnya cendol, roti john, burger, jagung kukus, wafer, sukuah calik. Lepas tu ada seorang manager restoran ni, dia tengok kami, dia nak bagi galakan kepada kami meniaga ni kan. Jadi dia cakap pergi, waktu tu kan kalau kita pergi kedai makan, kita tengok ramai orang jual otak-otak, mesti ada orang jual otak-otak. Jadi dia kata pergi cari kedai makan kat luar sana, sewa satu tapak, kemudian jual otak-otak. Jadi kami teruslah buat tindakan tu. Alhamdulillah dalam masa 2 hari kita boleh start jual meniaga otak-otak. Kemudian pada tahun 2017 pula, fenomena pau cendawan viral Putrajaya, kalau anda ingat atau ada yang pernah terdengar. Jadi Bima kat situ ambil peluang untuk berkolaborasi dengan dengan mengedarkan pau unik ni lah. Kemudian tahun 2023 kita buat penjenamaan semula pau artisan, kepada pau artisan Bima. Jadi sebab waktu ni kita tahu trend trend pelanggan sekarang, diorang suka cari produk yang unik, suka cari makanan manis atau dessert yang berbeza. Lepas tu rasa dia kena sedap. Dia permulaan daripada satu jenis pau, iaitu pau cendawan. Kemudian keluar pula pau ayam panggang. Dan sehingga sekarang kita ada 16 bentuk, 8 variasi inti.
1: Ya, kita akan bersama lagi dengan Big Ma. Big Ma Food HQ pun ada dalam live TikTok kita di KLFM Official. Boleh juga follow account TikTok Big Ma Food HQ. Beribu dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik. Nakkan lagu ini persembahan Linkin Park dengan In The End. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Biz On Air.

0: lagu ciptaan sepenuhnya Munih persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Gadis Melayu. Pilihan Muhammad Haikal menerusi live TikTok KLFM official. Untuk anda yang juga ada akaun live TikTok tu, mail lah join kita punya live TikTok ni. Big Mahfud HQ pun ada dalam live ni. Boleh tanya juga Big Mahfud live di TikTok KLFM official ni kalau nak tanya apa-apa kan. Untuk besok hari ni bersama lagi dengan Puan Big Ma. Untuk Big Ma Food HQ ni, bila kita sebut otak-otak, sata, pepes dan juga pau artisan ni, mesti ada keistimewaan ataupun identiti tersendiri yang Big Ma nak ketengahkan. Apa yang membezakan produk Big Ma Food HQ dengan produk yang lain di pasaran ada sekarang ni?
1: Keistimewaan yang Big Ma sediakan kat pelanggan ni, Big Ma ada kepercayaan lah yang pertama. Dan kedua, pengalaman yang memberi nilai kepuasan. Sebab apa? Sebab kami sendiri memilih pengeluar yang menghasilkan otak-otak, sata dan pepes yang berkualiti bahan dia. Kalau isi ikan terasi, isi ikan. Kalau isi ayam terasi, isi ayam. Lepas tu rempah dia yang cukup dan isi dia yang padat. Kalau maksudnya kalau daun tu, kau beli sepenuh daun tu lah. Packaging pula yang bila dia terima, pelanggan terima, dia akan semudah hidang. Packaging buku saya mudah dihidangkan. Boleh letak tu atas meja makan. Yang pasti kita kena bakar sedap-sedap, juicy dan panas. Contohnya Bima pagi tahu, kalau sata Bima kita daripada Kuantan, Tanjung Lumpur, kawasan perkampungan tu memang menghasilkan sata yang best. Kalau korang pergi mana-mana, kat sini antara yang best sata dia. Kemudian, okay, kita pergi ke Bima nak ceritakan keunikan pau artisan Bima. Korang tahu kan, pau artisan ni bentuk dia yang unik. Sarah kan tulen dengan pau bentuk asli. Contohnya lah pau cendawan kan. Kalau korang rasa texture permukaan atas dia tu, dia ada siap tangkai. Inti dia pula kita buat inti cendawan ayam carbonara. Pengalaman korang makan tu seolah-olah korang makan roti celup sup cendawan. Dia rasa creamy, best. Kita ada kedua kategori dia. Satu artisan bentuk, satu lagi artisan katun. Kita ada mana bentuknya ada 8 bentuk. Inti dia mengikut bentuk. Macam tadi cendawan, isi cendawan. Kita ada bentuk ayam panggang, isi ayam black pepper. Ada jagung, ada durian, ada kentang cheese, ada coklat rocher, ada cili, ada udang. Dan katun pun kita ada 8 bentuk. Tapi kata kita hanya buat isi coklat. Sebab tadi kanak-kanak ni kepada bentuk katun tu sendiri. Itu cara kita nak tarik minat kanak-kanak untuk makan pau.
0: Bukan setakat kanak-kanak je Puan Mikma. Saya pun dah kecuk dah Elio ni kan. Kejap lagi kita link, klik link dekat bio tu ya. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Bedok. Nakkan lagu daripada persembahan Dato' Awi dengan Ukiran Jiwa. Terus bersama dengan kami menerusi Biz On Air, kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Lagu daripada Persembahan Anita Sarawak, Seksis. Pilihan Rin yang menghantarkan WhatsApp-nya ke 013-3097-972. Baik, masih lagi bersama dengan Big Mahfud HQ untuk Biz On Air. Untuk pendengar KLFM yang mungkin tengah teringin nak cuba otak-otak Sata, Pepes ataupun Pau Artisan Big Ma. Macam saya tadi terlio nampak dekat live TikTok kan. Mungkin Big Ma boleh kongsikan macam mana nak dapatkan produk Big Ma Food HQ ni. Dan jangan lupa promote kepada pendengar juga apa yang Big Ma nak mereka cuba terlebih dahulu.
1: Kepada pendengar KLFM, okay, Big Ma berada di Shah Alam. Beralamat ya, gerai otak-otak 8 pagi di Pasar Modern Section 6 Shah Alam. Boleh dapatkan seawal 8 pagi tau. Kita beroperasi sehingga 2 petang. Kalau nak borong frozen lagi memang galakkan, sebab mudah untuk anda sediakan kat rumah. Nanti makan panas-panas lagi nikmat. Boleh ikuti perkembangan Big Ma juga di laman media sosial Big Ma Food HQ, BIQMAFOODHQ, di TikTok, IG, Facebook, Thread. Dan kalau nak lagi respon lagi cepat, boleh WhatsApp Big Ma je terus di 013-3977-452. Ya, Big Ma nak korang alami sendiri pengalaman merasai Pau Artisan Big Ma.
0: Ya, baik, untuk anda yang mungkin ada juga perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi Biz On Air ini, alam pendukung hantarkan butirannya menerusi email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Baik, menyusul selepas ini, lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita ni, namanya Mat Noh EPE, nakkan lagu Persembahan Freddy Aguilera dengan Anak. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Surya Dolce, nakkan lagu Persembahan Shima dengan Sedar. Dan Mawar, pilih lagu Mawar daripada Persembahan Jelmo. Semuanya sebentar lagi menerusi pilihan JTK Jangan Turun Kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Saya Jamal Villa.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Lapar pila ataupun lapar kewangan. Pernah tak anda rasa gaji masuk tapi cepatnya habis? Bukan sebab anda boros sangat pun sebenarnya. Sebab kewangan kita tak stabil. Ini yang saya panggil sebagai lapar kewangan. Bila lapar makanan tapi rasa tak cukup sentiasa. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Walaupun income ada. Tapi sebab apa jadi macam ni? Sebab tak ada sistem. Sebab tak ada simpanan. Dan terlalu banyak komitmen. Bila duit masuk je, terus keluar. Tak sempat dia nak bernafas kat situ. Akhirnya hidup jadi penat walaupun kita bekerja keras. Solusinya bukan tambah income semata-mata tapi stabilkan asas kewangan. Ini tiga perkara yang anda boleh buat untuk elak perkara ini berlaku. Pertama, bina dana kecemasan supaya anda ada buffer jika berlaku kecemasan. Kedua, bina sinking fund. Ramai mereka di luar sana yang menganggap renew roadtax, renew insurance, servis kereta, balik kampung, kenduri kendara adalah satu kecemasan. Sedangkan itu adalah sesuatu rutin tahunan kita. Jadi sediakan satu sinking fund yang mana dinamakan tabung tersebut kepada tujuan-tujuan tertentu. Contohnya, tabung renew roadtax dan insurance. Tabung balik kampung. Tabung yuran anak. Dikala kita nak bayar yuran anak, maka ambillah duit di dalam tabungan pendidikan anak. Ketiga, fokus kepada stabilkan aliran tunai. Apakah yang dimaksudkan dengan aliran tunai? Duit masuk sentiasa perlu ditingkatkan, duit keluar harus sentiasa dikurangkan. Pastikan sentiasa ada extra cash flow yang boleh disimpan dan boleh menampung perbelanjaan kita supaya tenang sampai menunggu gaji yang baru. Ingat ni, perut boleh kenyang seketika, tapi kewangan stabil buatkan kita tenang jiwa selamanya.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Dan kita masih lagi menanti siapakah pemenang kuis untuk petang ini. Soalannya sekali lagi, siapakah atlet wilayah persekutuan yang memenangi pingat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang baru berakhir? Anda perlu menghantar nama dari mana anda berasal dan juga jawapan anda ke nombor WhatsApp kami dengan voice note di 0133097972, okay? Menantikan pukul 7 malam, kita ada lagu daripada persoalan Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You. Juga kita ada Bumi Putra Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Kumpulan Crystal dengan Memburu Impian. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pengstriman langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri, persembahan Umbrella dengan Ramalanku Benar Berlaka, baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Rabu 12 Ogos 2026 dan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan setakat pukul 6 petang tadi di Selangor, iaitu di daerah Shah Alam. Mencatatkan indeks IPU 116, di Ceras Kuala Lumpur 113 dan di Putrajaya 111, dan ini menunjukkan indeks tidak sihat. Jadi kita harapkan anda semua kekal hidrasi dengan minum air secukupnya dan kurangkan kegiatan di luar rumah, dan pastikan anda yang berada di luar rumah tu terpaksa juga keluar, sentiasalah bekalkan air yang secukupnya. Okey. Baik, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.28 minit malam nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini, persembahan Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Laporan masuk waktu salat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.28 malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk pandang kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.39 malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan saya Mimi Wala temankan anda sampai pukul 8 malam ini untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Bad English dengan When I See You Smile. Juga kita ada Phibians dengan Untukmu Sayang. Dan juga lagu ini gandingan Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma dengan Manusia. Lagu yang dipetik dari filem Bujang Lapuk. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM alu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali.

0: daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
1: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
1: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
0: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
1: Anda mesti biasa dengan scam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
0: Seterusnya, scam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan scam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
1: Yang akhirnya, scam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
0: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.

Selamat jalan Romeo. Hai, orang Putrajaya, buat apa tu? Terus layan KLFM. Dah tentunya radio nombor 1 orang KL.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

Ya, ke FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.34 minit malam. Baik, mana kita punya pendengar-pendengar ni kan? Esok mungkin ada yang bercuti. Cuti eh? Hari Khamis cuti ada. Macam saya kadang-kadang cuti hari Khamis. Ataupun ada juga pendengar-pendengar kita yang menjadi suri rumah kan? Ibu-ibu kita. Anda boleh dengarkan dan layan di 97.2 esok pada pukul 10.30 minit pagi di slot Hi Hi KL. Ada sesi temu bual bersama dengan iaitu Puan Farah Zuwariah Muhammad Akbal Khan, iaitu pengurus pembangunan runcit BSN, dan juga Mirwan Badri iaitu usahawan mikro BSN yang akan bercerita, berceloteh yang tajuk mereka yang tentang cerita mereka jiwa Malaysia bersama dengan DJ kita iaitu DJ Hi Hi KL yang letops, iaitu DJ EJ yang akan menemani anda. Okey, jadi esok pada pukul 10.30 minit pagi, anda sambil-sambil tengah kemas-kemas rumah tu kan, bolehlah layan-layan dengan EJ, dengarkan mereka punya temu bual. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Untuk Nian-Nian KL dan juga curahan hati kita, semestinya adalah kan kejap lagi curahan-curahan hati daripada pendengar kita. Tapi tak apa, itu semua kejap lagi. Sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Tiara bertajuk Asmara Dana, Musik KL FM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kelas FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.16 minit malam untuk malam ini di segmen Curahan Hati Kelas FM dan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, untuk sukan yang sedang berlangsung sekarang ini iaitu Sukma di Selangor 2026 pada tahun ini untuk jadual untuk hari esok 13 Ogos 2026 hari Khamis, dan antara pertandingan yang akan berlangsung esok antaranya kita dapat saksikan bola keranjang 3 lawan 3 yang akan berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang dan akan berlangsung pada pukul 8 pagi. Dan seterusnya kita dapat saksikan iaitu di pusingan pertama, iaitu pertandingan ataupun sukan catur. Ha, catur akan di bermula pada pukul 9.30 minit pagi dan akan berlangsung di Dewan Seri Bernam Sungai Besar. Dan selepas itu kita juga ada sukan daripada akuatik polo air yang akan berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan Shah Alam. Dan pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Dan juga yang terakhir iaitu bola tampar pantai yang akan berlangsung pada pukul 10.30 minit pagi. Dan anda boleh saksikan yang akan berlangsung di gelanggang bola tampar pantai Seksyen 19 Shah Alam. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Sukma yang sedang berlangsung. Dan untuk pengetahuan anda juga, Sukan Malaysia Sukma iaitu untuk 22, siri yang ke-22 pada tahun ini di Selangor 2026 akan berlangsung secara rasminya pada 15 hingga 24 Ogos 2026 di negeri Selangor. Dan temasya ini membawa negeri Selangor kembali menjadi tuan rumah buat kali kedua selepas kali terakhir pada tahun 1998 dengan menampilkan sebanyak 37 jenis sukan dan mempertaruhkan sebanyak 474 acara pingat. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Sukma yang berlangsung sekarang ni. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu cinta yang terbaik. Pada malam ini kita ada lagu permintaan Kak Ariah kita daripada Rawang, ingin dengarkan lagu daripada Eka Mantra bertajuk Pusara di Lebuh Raya Menerusi KL FM. Ini baru KKKKL.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kat FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.26 minit malam. Ha, sudah tak sedar kan? Rupanya kita dah berada di jam yang terakhir dan bukan saja jam je. Kita lebih kurang tinggal 34 minit saja lagi untuk Nyon-Nyon KL pada malam ini dan curahan hati. Tapi tidak mengapa, itu semua masih lagi ada masa dan kita juga ada curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Farah. Jadi Farah ingin luahkan dan juga kongsikan dia punya curahan hati dia bersama kita dan juga pendengar kita ni kan. Jadi jom kita dengarkan. Jangan pernah rasa sendirian walau hari mendung dan berat jalannya. Ketahuilah di sini ada aku sentiasa mendoakanmu, memberikan kekuatanmu. Bangkitlah, teruskan melangkah kerana senyumanmu adalah kebahagiaanku. Kamu mampu, aku percaya padamu. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan luahannya ini lebih kepada kata-kata semangat saya rasa kan. Sebab kita lebih kepada percaya dan juga berada di sampingnya. Jadi Farah ingin dengarkan lagu daripada Adira yang bertajuk Ku Ada Kamu. Jadi jom kita dengarkan sama-sama lagu ini pada malam ini di Nyanyian KL dan curahan hati KFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tahu lembu? Tahu. Oh, kalau dia tengah marah, dia akan dipanggil apa?
2: Lembu tengah marah panggil apa ni?
1: Kau. Lembu kau. Bukan kau yang mudi.
2: Lembu tengah marah panggil Leti lah.
1: Panggil saya. Oh, saya boleh lembut kata lembu tu.
2: Yeah.
1: Lembut tengah hati wanita pun tidak pandai. Susah. Pula nak lembut kata lembu.
2: Jangan samakan wanita dengan lembu eh.
1: 3, 2, 1. Okey, lembu apabila marah akan dipanggil mudi. Kita mulakan dengan Dayang untuk emosi yang pertama, emosi marah.
3: Saya suka jalan-jalan sebab setiap kali keluar rumah, saya berharap akan bertemu seseorang yang boleh belanja saya makan.
1: Itu bukan marah. Itu awak rapping.
2: Itu jadi rapper.
3: Orang Jawa macam marah macam mana? Orang Jawa.
1: Saya suka jalan-jalan. Ayat tu. Jalan.
4: Saya kalau marah, silent treatment. Tapi saya diam.
1: Saya tak nak silent treatment. Saya yang marah sekarang ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu persembahan Wings bertajuk Diambang Wati telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda untuk Neon Neon KL pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang sentiasa mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada yang mendengarkan kami dan masuk kepada live TikTok Kat FM official sekarang ni kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda-anda juga yang berada dalam live TikTok ni. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Dan esok pagi tidak ada trio tapi ada duo. Anda akan bersama dengan AP Syafiq dan juga Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Pastinya AP Syafiq dan juga Kulin akan menemani anda pagi anda. Anda boleh dengarkan celoteh mereka yang ria mereka menemani anda untuk pergi ke kerja, nak hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Okey, dan saya akan kembali pada Neon Neon KL hari Jumaat pada pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam juga. Seperti biasa, kita ada juga segmen curahan hati dan juga lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Hari Jumaat nanti kita jumpa lagi, okey? Jadi saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Alif bertajuk Ingat. Nah, tapi bukan Alif Aiman, ini adalah Alif adalah penyanyi. Tapi saya tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
1: I'm so fresh, man.

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

Yeah, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak besar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita belajar mengenai haiwan. Ni haiwannya burung
2: kan? Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
1: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
2: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
1: Sebab dia berat.
2: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang ke, eh?
1: Boleh.
2: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkonten dengan suara. Siapa?
2: Malik dan juga Dr. M. Nasi.
1: Okey.
2: Apanya? Yalah.
1: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu teka-teki.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali hari ini bersama kami berdua and Diana dan juga Kulin. Hari Khamis yang manis 13 Ogos 2026. InsyaAllah 4 jam kami di ruang udara KLFM ni temankan anda.
2: Ya, dan insyaAllah kami doakan anda baik-baik saja pada hari ini dan dipermudahkan perjalanan anda di awal pagi ini. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 6:01 pagi. Syuruk 7:11 pagi, Zuhur 1:21 tengah hari, Asar 4:38 petang, Maghrib 7:27 malam dan Isyak 8:39 malam.
1: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk Kuasa Kuala Lumpur dah sama waktu dengannya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga segala amal ibadah kita hari ini, semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan Allah SWT.
2: InsyaAllah. Macam mana kan hari ini? Sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat. Kulin sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi nampak mata tu tak buka habis tu.
2: Itu dah tu. Kita kan nampak sihat. Mm-hmm. Tapi itulah bila kita ni kekurangan tidur kan.
1: Yeah.
2: Kita akan mengalami migraine.
1: Itu awak. Saya. Tapi betul. Kalau tak cukup tidur ni masalah Kulin. Bila kita jadi orang dewasa ni, kita selalu tak kurang tidur. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau boleh carilah masa cukupkan tidur ikut yang secukupnya lah. Kalau orang dewasa berapa jam sehari kan. Yeah. Kalau kanak-kanak kita tahu kena tidur sampai 8 jam macam tu baru cukup untuk kanak-kanak.
2: Ya, 8-9 jam.
1: Tapi untuk orang dewasa tak perlu.
2: Saya baru nak plan.
1: Tapi nampak awak macam kanak-kanak. Boleh lah 9 jam.
2: Sebab saya sebenarnya tak nak tidur 9 jam. Tapi nak tidur 12 jam.
1: 12 jam.
2: Boleh.
1: Boleh. Tapi bukan hari ini.
2: Okay.
1: Semoga dipermudahkan urusan anda hari ini. Yeah. Selamat pagi semuanya yang dah bangun. Alhamdulillah, tahniah kami ucapkan. Sambil-sambil tu dengarkan KLFM sebentar lagi. Kita ada ambil tahu. Tapi kita layan dulu ini Casey 1000 Impian.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Ambil tahu. Ambil tahu.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang sangguplah muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Thank you so much.
3: Yang belum download, belum muat turun sekarang. Sebab aplikasi RTM Klik ni percuma.
2: Bukan setakat boleh dengarkan kami di radio, tapi boleh menonton drama-drama yang dihasilkan oleh RTM sendiri. Dan sebenarnya banyak je rancangan yang seronok lah di sana.
3: Boleh tengok berita, boleh tengok sukan. Lagi-lagi nak sukma kan.
2: Betul.
3: Jangan lupa muat turun. Okey, ini menerusi Ambil Tahu. Hari ni kita nak kongsikan seekor haiwan yang berbulu. Yang ramai peminat.
2: Dia ramai peminat tapi saya takut. Tapi
3: betul.
2: Saya tak faham kenapa kalau saya takut dengan kucing ni yang berbulu ni makin dia datang menyondol.
3: Sebenarnya dia ada bau tau. Dia tahu orang tu suka ke tak suka kat dia. Kalau tak suka dia bolehlah kacau. Kalau orang tu suka kat dia, dia buat biasa je lah. Sebab dia action kan.
2: Dia adalah
3: haiwan pilihan ramai. Jadi hari ni kita nak kongsikan bila kucing tu dia suka sondol kepala pada anda. Macam Kulin kan. Tengah duduk dekat kedai makan, tiba-tiba datang si Oyen. Sondol-sondolnya.
2: Saya kadang-kadang geram sebab saya takut. Tapi haiwan yang berbulu ni
3: suka kat awak?
2: Suka sangat. Sampai saya rasa macam, aduh mak, macam mana saya nak mengutarakan rasa takut saya ni.
3: Tapi saya pernah nampak awak dengan kucing. Tapi gesture awak tu memang awak takut, tapi tak melebih-lebih lah. Diorang tak boleh, dari jauh dah lari, dah menjerit. Tapi sebenarnya kan, kalau kucing ni datang sondol kepala dia dekat anda, ia bukan sekadar nak memanja, nak bermanja. Sebenarnya dia ada kelenjar bau tau, ataupun feromon. Kucing ni dia menggesel untuk meninggalkan bau yang membuat sesuatu terasa familiar dan selamat.
2: Dan tingkah laku ni dipanggil head bunting. Di mana dia familiar lah. Kucing ni akan kenal anda.
3: Lagi-lagi kalau tuan dia. Lagi dia datang sondol-sondol kan.
2: Lagilah dia menggedik kan situ. Lepas tu itu tanda mereka selamat dan selesa dengan kita. Dan itu antara cara komunikasi. Kadang-kadang minta perhatian, minta wet food.
3: Dah duduk kat rumah tu, masuk rumah balik kerja pun tak tahu dengan dia. Merajuk lah dia. 8 jam tak jumpa, cuba balik tu usap-usap dulu ke. Dia tak boleh bercakap, tapi dia buat gesture tu, macam tu, supaya dia bagi tahu dia selesa dengan tuan dia. Kadang-kadang tu dia datang memang nak sondol-sondol je. Nak manja-manja, dia tak nak apa-apa pun.
2: Tapi kadang-kadang haiwan ni boleh membaca isyarat yang tuan dia sedih tau. Jadi mereka ni kalau rasa tuan dia sedih, lagilah dia menggedik-gedik. Dia cuba untuk mendekatilah tuan dia.
3: Sebenarnya haiwan peliharaan ni banyak tugas dia tau. Sebab ada satu fakta saya baca, bila tuan dia berada dalam keadaan sedih, tapi dia nak mengalirkan kesedihan itu melalui dia petting kepada haiwan dia, usap-usap. Jadi dia punya hormon sedih itu mengalir dekat kucing dia. Dan kucing dia merasai lah. Sebab itulah saya kata tugas dia besar. Dia merasai juga apa yang tuan dia rasa.
2: Jadi membela haiwan ni antara salah satu tanggungjawab yang besar sebenarnya.
3: Betul.
2: Kalau kita nak bela, bela betul-betul. Jangan biarkan tak bagi makan. Betul? Ke terkurung ke, bahaya.
3: Kena prepare semua segi lah, financial, physical, mental. Semua kena ada. Jangan nanti dah bela ikut trend. Hari ni sebab ada ramai orang bela kucing, kita bela. Lepas tu bila kita anak, kita buang macam tu kan.
2: Lepas tu
3: jangan
2: lagi, buang tepi jalan, dah susah ke orang.
3: Betul.
2: Lain.
3: Betul. Okey, sebentar lagi ada info cuaca untuk anda. Kita nak layan dulu. Ini lagu daripada sekumpulan Orang Gila bersama dengan Amir Masdi. Ini dia Mahkota.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Podolski dengan pilihanmu. Jadi apa saja pilihan anda hari ini, buatlah keputusan dengan tepat. Apa saja pilihan anda, itu anda yang tentukan.
1: Betul. Kalau rasa macam keliru, bolehlah solat istikharah.
0: Amboi. Kita awal betul.
1: Ya, kita inilah bagi pilihan berdasarkan hati. Ini kadang-kadang
0: mungkin ada dua jejaka yang sedang menghampiri Kulin. Aku lagi nampak istikharah.
1: Bukan saya yang pastinya. Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 13 Ogos 2026. Pagi jerebu, petang jerebu, malam terhujan. Hujan. Ini bahaya.
0: Ini bahaya.
1: Jadi kepada anda semua, kalau nak buat aktiviti luar, pastikan pakai mask, pakai penutup mulut supaya jerebu tu tak adalah direct sangat lalu pernafasan kita. Bahaya tau.
0: Sebab bila kita berada di luar, kita tengok cuaca macam mendung, berkabus-kabus. Tapi panas. Panas tu memang betul. Panas betul. Jadi hati-hatilah dan kurangkanlah aktiviti di luar bangunan. Okey, kita nak bagi tahu ni dah bermula dah pun kuis Sukan Sukma dah bermula pada 10 Ogos yang lalu. Ini kita bagi tahu juga ke anda supaya anda nantikan kuis ini. Akan kita beri soalannya pada di Rentak Pagi KL pada 8.40 minit pagi semasa Arena 972, dan juga di Kenangan Lalu Kuala Lumpur segmen KL 6.30 minit pagi pun semasa Arena 972 setiap hari Isnin hingga Jumaat. Jadi kena nantikan tau.
1: Betul.
0: Soalan ni mudah je boleh.
1: Senang je berkenaan dengan sukan. Siapa tak tahu sukan Malaysia ni ada berapa.
0: Kan? Kadang-kadang tu jawapan tu kita dah bagi tahu dah masa kita tengah konti tu. Jadi kena dengar soalannya nanti betul-betul pada 8.40 minit pagi untuk Rentak Pagi KL. Yang pastinya anda kena jawab, buat voice note, bagi tahu nama anda dari mana, terus jawab apa jawapan dia, hantar ke 013-3097-972 talian WhatsApp.
1: Dan pastinya kami akan pasang suara anda secara langsung juga.
0: Secara langsung.
1: Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk jawab kuis tersebut. Dan insyaAllah lah anda akan menang sesuatu yang rahsia.
0: Manis-manis.
1: Ya, manis-manis.
0: Kita akan bagi hadiah mesti yang terbaik. Jadi kalau nak suara anda ke udara, jawab dengan betul, bagi tahu nama dengan asal dari mana.
1: Betul.
0: Okey, jom kita nak berhibur. Ini Duta dengan Dunia Baru.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Kemudahan hari anda dengan web positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: cinta. Oleh Amaida. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.48 minit pagi. Semoga anda mabuk dengar kami berdua.
1: Mabuk eh? Ya. Dengar-dengar je tu mabuk.
0: Tak, teringat ngingat. Sebab lagu yang dimainkan semua macam boleh sing along. Nyanyi bersama-sama kan? Ya,
1: boleh teman anda sepanjang perjalanan. Nak pergi kerja ke, nak pergi hantar anak sekolah. Ada lagunya, ada info-info. Dan juga jangan lupalah pergi tengok dekat fanpage kita. Dah ada 3 video tular kita mau naik dekat sana.
0: Yang pertama kita ada video tular berkenaan dengan adik ni tangkap biawak.
1: Geli ya. Tapi nasib biawak tu kecil kan. Tapi adik tu style lah.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok memang power lah.
0: Tapi saya nampak macam itu biawak ke buaya. Lebih kurang kan.
1: Tapi awak tak tanya itu cicak ke.
0: Dan ada juga video tular berkenaan dengan mak dia tak hantar dia pergi kelas bola. Tapi pergi kelas buat sushi.
1: Dah elok pakai jersey. Ingatkan nak pergi training bola. Rupanya pergi buat sushi.
0: Mak ada fake hope. Dan ada juga video tular yang ketiga berkenaan dengan segala pengobatan cikgu-cikgu kita ni. Biasalah kan, kita ni ada cikgu favourite yang kadang-kadang nak bersara. Dan kita sedih lah kan.
1: Sebab cikgu-cikgu ni kan, dia tak kira tau panas ke, hujan ke, ribut puting beliung ke, dia tetap dengan murid-murid dia.
0: Betul.
1: Tetap dia abadikan diri dia ni untuk anak-anak pelajar dia.
0: Betul-betul. Okay.
1: Semua tu nanti kita kongsikan selepas berita utama 7 pagi. Anda akan dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Selepas itu nanti kita kongsikan dan kembali bersama kami berdua di Rentak Pagi KL. Jom kita layan dulu ni Dukes dengan Bila Kau Datang Menangis.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Seratus sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara telah dipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah mengingkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
1: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Kalau saya lah kan, video tular adik ni yang pertama ni, kalau saya dah menjerit dah.
2: Eh, kenapa awak menjerit?
1: Ya, saya ni bukan setakatnya benda-benda berbulu.
2: Itu bukan lipas.
1: Saya takut, tapi walaupun dia
2: itu bukan lipas, bang.
1: Tapi dia biawak. Dia anak biawak.
2: Anak biawak. Tapi dalam video ni, adik ni memang nampak begitu profesional untuk menangkap biawak kecil ni nak alihkan ke tempat lain.
1: Ya.
2: Ada orang kata, tengok dari gaya dia, memang dah berpengalaman.
1: Ya.
2: Boleh apply jadi pekerja anggota bomba, J-Pump. Dah perhilitan.
1: Betul-betul. Tapi adik ni beranilah. Ha. Sebab tak semua kanak-kanak berani dengan haiwan. Tapi adik ni mungkin dia memang peminat haiwan. Macam sekarang ni kan ada trend bela gecko. Lepas tu bela cicak itu.
2: Betul. Cicak tokek.
1: Iguana dan sebagainya. Mungkin adik ni anggap biawak ni antara salah satulah.
2: Tadi kita cerita kucing. Ini kita cerita pasal adik kita ni memang sangat berani. Orang tengok pun orang kata, eh, lain macam dia ni. Sebab yang dia pegang tu anak biawak. Kalau dia pegang kucing ke, apa orang kata, rabbit, arnab ke, tak apa lagi, hamster ke, ini biawak dik.
1: Tapi itulah, sekurang-kurangnya adik ni dah pun pakai sarung tangan. Tak adalah bahaya untuk dia kalau biawak tu tergigit dia ke dan sebagainya kan. Tapi bagus juga sebab dia bersatu dengan alam.
2: Bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Tapi kalau saya, haiwan yang saya jumpa tepi-tepi jalan yang macam yang berbahaya, macam eksotik je ni, saya takut. Tapi kalau dekat zoo atau di mini, taman mini haiwan ke, kalau ada pameran macam ular ke, apa, apa, iguana ke, dia nak bagi saya pegang, saya berani.
1: Oh, sebenarnya
2: saya tak takut.
1: Waktu kita berani tu sebab kita tahu haiwan-haiwan tersebut
2: jinak.
1: Dia jinak satu hal. Lepas tu dia dijaga dan bebas daripada penyakit yang kita tak tahu.
2: Bisalah.
1: Betul.
2: Kau bisa dah dibuang ke kan.
1: Kalau haiwan dekat luar tu yang kita tak tahu datang daripada mana, makan apa benda, benda tu entah-entah ada virus.
2: Hati-hatilah kan. Mak-mak pun kena perhatikan anak-anak, jangan bagi sesuka hati pegang haiwan kat luar sana. Kena make sure berada dalam keadaan selamat lah. Kalau kat taman mini zoo ke tu tak apa, sebab ni bela kan. Okay, anda boleh komen dekat video tular kita yang pertama ni. Sebentar lagi kita akan bacakan. Tapi jom kita nak lain dulu. Ini senario sebelum dan sesudah
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, video tular kita yang pertama ni, kisahnya adik kita ni berani pegang anak cicak pula. Anak biawak.
2: Oh, cicak tu kecil sikit.
1: Tapi ini cicak pun geli juga.
2: Ya, tapi ini anak biawak, bukan biasa-biasa. Uh-huh. Dan adik ni boleh tangkap anak biawak tu dan lepaskanlah kat tempat yang selamat.
1: Guna tangan je.
2: Yo, tapi sekarang ni, Kulin nak ingatkan anda ni semua. Uh-huh. Kalau boleh lah, jumpa haiwan yang tak sepatutnya, kita janganlah suka hati pegang. Sebab risau pembawakan virus ke, yang kita tak tahu ke kan. Mm-hmm. Kalau dekat zoo tu tak apa.
1: Zoo tak apa. Itu pun dengan pengawasan. Betul. Daripada orang yang dekat apa, bertugas dekat zoo tu. Pekerja dia. Okey, kita nak bacakan komen. Ini komen daripada Azim J. Dia kata, cara tangkap macam abang bomba. Dah habis sekolah menengah, boleh mohon lah ya dek. Abang tengok pun teruja cara adik tangkap.
2: Ya, yeah, dan ada juga daripada Hazwan Hazwari, katanya biawak boleh lah, cuba lipas tebang.
1: Kalau, kenapa tidak?
2: Kenapa tidak ia dengan lipas?
1: Awak yang takut lipas nak sama dengan adik tu. Okey, ni Macha Strawberry. Dia kata, kawan saya perempuan ada macam ni. Semua binatang dia pegang. Kita orang, kalau binatang masuk, panggil je dia masa kat hostel dulu. Biawak, kelawar, pernah tu tikus dia tangkap tau. Dia kata tikus tu comel. Ingat hamster ke apa?
2: Takutnya. Dan ada juga daripada Coco Crush. Katanya, nanti adik besar tunjuk video ni masih interview bomba. Bukti pengalaman dari kecil.
1: Okey, ni komen daripada Mr. Kibo. Dia kata, tak salah mencuba tapi tak digalakkan. Ni macam Kulin bagi tahu tadi lah ya. Tolong bagi tahu anak-anak, jangan bertindak macam tu. Apabila terluka digigit, boleh menyebabkan jangkitan. Ular dan haiwan berbisa, jangan cuba-cuba untuk tangkap.
2: Betul-betul. Dan ada juga komen yang terakhir daripada Aziz Ai. Katanya, beraninya kau dek. Abang ni cicak lalu kat kaki pun abang dah melenting dah.
1: Abang ni penggeli kot.
2: Tapi kita bila berbual berkenaan dengan lipas lah. Di mana abang Hazwai ni pergi komen ni kan. Sebenarnya lipas ada beberapa kategori tau. Dan ada juga yang membela lipas.
1: Membela lipas untuk dijadikan makanan kepada haiwan peliharaan.
2: Makanan haiwan kepada peliharaan lain ada. Tapi ada sejenis lipas yang boleh dibela.
1: Oh ya, saya pernah tengok. Tapi lipas tu bukan berasal dari Asia. Dia dekat negara lain, dia agak besar sedikit kan.
2: Dan bukan satu dua. Saya pernah tengok lalu lah dekat FYP saya. Ya kan. Wah, akak tau yang bela lipas tu.
1: Meremang bulu tongkok tengok.
2: Saya macam akak tak takut ke patut
1: dia kata. Akak orang tak orang ni.
2: Orang tak orang kan. Tapi akak tu kata, comel lah. Cubalah bela dulu. Saya takut kalau saya bela terpijak nanti.
1: Apalah definisi comel dia tu. Okey, habis dah kisah mengenai haiwan dan video tular kita pertama ni. Ni video tular kita yang kedua. Adik ni memang dapat apa? Kulin kata fake hope.
2: Fake hope. Sebenarnya adik ni dah excited dah. Pakai jersey.
1: Pakai jersey.
2: Muka dah macam abang-abang.
1: Main bola lah kan. Nampak memang dia punya tubuh tu macam atlet. Pemain bola sepak.
2: Tahu-tahu mak dia hantar pergi tempat kerja. Bukanlah kerja.
1: Kelas.
2: Maksudnya kelas membuat sushi.
1: Membuat sushi. Ada restoran sushi ni mengadakan satu kelas lah untuk kanak-kanak. Tapi kalau kita tengok tu, sebenarnya agaknya mak dia yang nak masuk. Tapi sebab umur tu, had umur tu 12 tahun ke bawah.
2: Saya rasa mak dia craving nak sushi. Malas nak pergi setiap hari. Itu yang hantar wakil.
1: Biar anak dia pandai buat. Nanti mak dia beli bahan. Kau buat lepas ni.
2: Tapi sebenarnya seronok juga kan. Selalunya kita belajar masakan-masakan Melayu, Cina, India. Tapi untuk kali ini, untuk sushi pun kadang-kadang boleh jadi makanan ringan untuk kita makan.
1: Betul. Sikit, tapi kan? Sekarang ni banyak juga dekat street food dekat Malaysia, dekat Kuala Lumpur terutamanya. Dia dah jual makanan sushi ni. Dah biasa. Dah. Walaupun dulu orang kaitkan ini makanan orang Jepun kan. Jarang nak didapati untuk street food lah, kedai di tepi-tepi jalan. Tapi sekarang dah ada dah. Murah pula tu.
2: Betul. Dan sekarang ni ramai yang improvise. Dia di mana dari nasi sushi tu digulung-gulung, letak makanan-makanan Melayu dekat atas.
1: Letaklah udang masak lemak atas tu kan. Letak apa lagi, lauk ayam masak kicap. Okay, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda semua. Tapi kita nak layan dulu ini Black Eyed Peas dengan Where Is The Love.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular dah pun masuk ke video yang kedua. Berkenaan dengan adik ini excited nak pergi padang bola dah. Dah pakai jersey dah. Rupanya mak dia bukan pergi kelas hantar bermain bola lah. Tapi rupanya cara-cara membuat sushi.
2: Tapi mula-mula dalam video tu muka dia macam muka terpaksa. Tapi bila dah next tu gambar tu nampak enjoy je. Seronok je dia buat-buat sushi tu kan.
1: Mungkin awal-awal
2: dia tak tahu.
1: Dia tak tahu. Tapi bila dah buat tu boleh ngap sikit. Makan sikit. Rasa kawan sebelah punya.
2: Mungkin masa buat tu mula merasakan keseronokan. Baru dia rasa lagi best daripada main bola. Duduk buat-buat sushi kan.
1: Betul.
2: Ada hasil.
1: Betul. Kenyang pun kenyang kan.
2: Kenyang. Okey, kita nak bacakan komen ni daripada Nazmi Nazrin. Dia kata biasa macam ni mungkin jenis introvert. Jenis malu-malu tapi lama-lama dia okey. Sebab nak sesuaikan diri dengan keadaan tu, dia ambil masa sikit.
1: Betul. Dan ada juga daripada Aiman katanya, mak salah isi borang, bukan main bola tapi berbola.
2: Fishball ke?
1: Fishball.
2: Okey, ni komen daripada Yona Ramli. Dia kata, orang dah pakai jersey mak, boleh pula hantar pergi kelas sushi.
1: Dah excited dah. Takpelah dan ada juga daripada Tasha katanya, kalau aku tak sempat siap sushi tu, dah masuk mulut dah.
2: Aduh, macam tu kenyang lah Okey, ni komen daripada Nim. Dia kata, saya penjual sushi, anak-anak pun dah pandai buat dah. Seronok tau sebenarnya. Sebenarnya buat sushi ni dia ada seni dan kemahiran yang tinggi lah orang kata.
1: Dan kesabaran yang tinggi. Sebab saya pernah buat kan. Dia punya rumpah laut tu yang kita panggil apa?
2: Seaweed.
1: Seaweed tu tak melekat dekat nasi. Rupanya dah ada cara-cara. Kena sabar, kena letak bahan ni bahan tu. Kalau tak cukup bahan memang dia tak melekat dekat seaweed
2: tapi
1: tu.
2: Tapi ada dekat supermarket lah kan. Ada jual memang dah benda tu dah ada dah semua. DIY untuk buat sushi dia dah sediakan yang buluh untuk mengulung tu. Seaweed, beras dia, cuka dengan apa-apa minyak, bijan lah semua dah ada. Ikut the instruction, confirm jadi. Lagi satu, kalau tips dia tak nak bagi melekat-lekat kat tangan kalau kita tengah nak letakkan beras tu, sapu minyak sikit.
1: Sapu minyak kan. Minyak lambat boleh?
2: Tak boleh lah. Minyak bijan ke, minyak masak ke boleh lah. Tapi ada betul. Pendengar kita dalam TikTok live kita ni, dia memang kerja kedai sushi. Mesti dia master kan. Kita shout out sikit lah kat brother kita Yana Maya ni.
1: Yana Maya ni antara pembuat sushi yang terbaik.
2: Terbaik
1: di mana dia tahulah nak combine makan sushi dengan apa. Selepas tu
2: yang membuatkan dia terbaik sebab dia dengar KLFM. Ini baru
1: dekat tempat kerja dia memang buka KLFM.
2: Thank you. Okay, kita dah settle dah video tular kita yang kedua mengenai adik yang disalah hantar kelas ni. Kita nak masuk ke video tular kita yang ketiga. Ini mengenai seorang guru.
1: Dan semoga segala pengorbanan cikgu-cikgu di seluruh dunia ni dibalas dengan berjuta kebaikan. Dan biasalah kita kan, kadang-kadang tak kisahlah cikgu tu ajar main bola pun kan. Itu pun kita dah menghargai dah.
2: Betul.
1: Walaupun tak mengajar dalam kelas, mengajar main bola dan memahami kita sebagai seorang pelajar. Itu kulit nak rasa macam antara salah satu faktor yang kita kena berterima kasih lah.
2: Dan cikgu ni kan macam kita bagi tahu tadi, sentiasa meletakkan pelajarnya di depan berbanding penat letihnya. Dan dalam video ni cikgu ni dia berbangsa India. Dan anak murid dia semua bahasa Melayu, berbangsa Melayu, dan sangat rapat dan akrab dengan dia. Sebab dia selalu bawa pergi pertandingan bermain bola sepak. Jadi bila dia banyak tunjuk ajar kat anak-anak ni, bila masa dorang tournament, cikgu tu selalu ada. Dan ada satu, dia bagi speech lah. Tiba-tiba membuat dia sebak tau. Dan anak murid tu terus dengan
1: spontan
2: perluk cikgu tu. Itu yang membuatkan video ni tular.
1: Betul. Sebenarnya tak kisahlah cikgu kita berbangsa apa pun, kita sebagai seorang pelajar, seorang rakyat Malaysia, kena menghormati satu sama lain lah.
2: Kena sayang dan hormat, menghormati. Okey, sebentar lagi kita bacakan komen. Tapi kita nak layan dulu. Ini Rais Arifin dengan Jalan Cinta.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: tulus yang satu-satunya.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.